0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ringan tulang, berat perut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ringan tulang, berat perut.
2: Bermaksud, rajin berusaha, hidup senang.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Encik Fakih yang ringan tulang, berat perut itu memungkinkan dia hidup senang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM, mempersonakan.

Okey, 88 minit pagi ketika ini bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Okey, Lia nak kongsikan topik Gegar Pagi kita pada hari ini. Ha, kerjanya mudah saja. Hari ini Lia macam jadi cikgu sikit. Sebabnya Lia nak anda cuba sambung sebuah cerita ringkas daripada ayat ini. Pada suatu hari, aku terjumpa sebuah peti. Cuba sambung ayat itu. Tak kisahlah ceritanya logik ke tak logik ke kan. Macam ada perkongsian daripada sahabat kita di komen page Melaka FM. Mat Rock 60 katanya, pada suatu hari, aku terjumpa peti. Bila dibuka, banyak lipas. Aku ambil goreng tepung. Itu dia perkongsian daripada Mat Rock 60 sen. Okey, juga Kak Wadia katanya, jumpa peti tepi pantai, banyak harta karun dalam tu. Tapi sedar-sedar dari tidur, lah mimpi rupanya. Aduh, ada plot twist pula Okey, jadi anda boleh kongsikan dengan kita ataupun sambung ayat itu. Pada suatu hari, aku terjumpa sebuah peti. Kongsikan anda punya sambungan ayat, okey? Kongsikan di 010-806-1023. Saya nantikan kisah ringkas daripada anda. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

Okey, 8.22 minit pagi ketika ini. Baik, masih lagi dengan topik kita pada hari ini. Sambung ayat yang dia sediakan untuk anda. Okey, ayat dia berbunyi seperti ini. Pada suatu hari, aku terjumpa sebuah peti. Okey, perkongsian daripada Amirul. Assalamualaikum DJ Lia, waalaikumsalam. Pada suatu hari, aku terjumpa sebuah peti. Dalam peti ada peti lagi. Dalam peti tu ada peti lagi. Bila buka peti yang terakhir, ada nota tertulis. Tahniah, anda suka buka peti. Itu dia perkongsian daripada Amirul. Dan juga Manap. Katanya, pada suatu hari, aku terjumpa sebuah peti. Tersembunyi di bawah pohon yang rindang. Dengan rasa ingin tahu, aku menghampiri. Lalu membuka penutupnya perlahan-lahan. Alangkah terkejutnya aku apabila di dalam peti itu tersimpan gambar-gambar lama yang penuh kenangan. Setiap helaian mengingatkan aku pada saat indah yang pernah mewarnai perjalanan kehidupan. Masya Allah, itu dia perkongsian daripada Maknab. Sambung ayat daripada dia kongsikan tadi. Pada suatu hari aku terjumpa sebuah peti. Jadi kalau anda rasa pagi ni anda ada pemikiran yang kreatif, boleh kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Tak kisahlah ceritanya logik ke tak logik ke, kongsikan saja buat hiburan kita semua. Okey, dah sekejap lagi 8.30 minit pagi, kita akan bersama-sama dengan Profesor Dr. Nazri untuk cuit-cuit bersama Prof. Nas. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Tahniah kepada pelajar yang cemerlang, tetapi jangan terlalu bangga diri. Pilih kursus profesional yang bersesuaian dengan minat anda. Dapatkan khidmat nasihat pakar terlebih dahulu supaya anda tidak tersalah pilih. Bagi yang kurang cemerlang, jangan bersedih. Jadikan keputusan ini sebagai satu titik tolak untuk berubah. Jangan ulang lagi kesilapan yang lepas ya. Pilih bidang kemahiran yang lebih menjamin masa depan anda. Untuk ibu bapa, redha dengan keputusan perpisahan anak-anak anda. Teruskan memberi sokongan kerana anak-anak anda amat memerlukan sokongan ibu bapa pada waktu-waktu yang mencabar ini. Teruskan menuntut ilmu kerana ilmu akan menjaga kita di waktu senang ataupun waktu susah.
1: Segakan cuit-cuit Prof Nas bersama Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Pegawai Akademik University Southampton Malaysia. Dengarkan setiap Rabu 8.30 pagi. Kami menyiarkan lagu-lagu

0: Okey, seketika kita bersama dengan Profesor Dr. Nazri dalam segmen Cuit-Cuit bersama Prof. Nas. Assalamualaikum Prof. Nas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, DJ Lia.
0: Ya, dah sarapan dah ke Prof?
1: Saya sarapan simple-simple je. Yang ringkas je, roti.
0: Roti?
1: Roti. Itu makanan favorite saya tu.
0: Sama lah, saya pun makan roti juga pagi ni.
1: Cica air coklat ni, sedap.
0: Sedap, Alhamdulillah. Betul-betul. Dia yang penting sarapan, tak kisahlah sarapan tu berat ke ringan ke. Yang penting alas perut sarapan, kan Prof kan?
1: Ya, betul. Jangan skip sarapan ni. Sebab tu kalau kita berpuasa, kita ada sahur. Macam tu lah.
0: Sebabnya bila kita... supaya apa, Prof?
1: Supaya perut kita tak kosong. Pagi ni penting. Pagi ni penting untuk perut kita ni ada diisi dengan sesuatu. Supaya kita tak masuk angin. Orang kampung kata masuk angin lah. Tapi sebenarnya pagi tu memang perlukan tenaga yang lebih. Bila perlukan tenaga yang lebih, jadi kita perlu makan. Walaupun sedikit, tak apa, makan je.
0: Betul-betul. Dan bila kita sarapan ni, kita akan ada tenaga dan juga kita akan lebih berfikiran yang baik. Sebabnya kalau kita tak makan ni, kadang-kadang fikiran kita akan terganggu sebab bunyi perut, lapar, lepas tu emosi pun terganggu. Jadi kita akan bertindak di luar kawalan. Kita tidak berlaku betul lah kiranya.
1: Betul lah DJ. Kalau perut lapar ni, emosi terganggu tau.
0: Itulah. Jadi kalau nak berfikiran yang betul, yang boleh buat kita jadi kreatif kan, kita kena sarapan, Prof kan?
1: Ya, betul. Sarapan. Ambil sarapan yang sihat. Jangan sarapan yang terlalu berat atau sarapan yang boleh menyebabkan kita cepat mengantuk tu. Bahaya.
0: Itu dia.
1: Tapi ada satu kajian mengatakan nasi lemak sebenarnya adalah satu diet yang cukup bagus. Nasi lemak ni makanan yang komplit. Tapi jangan kita ambil berlebih-lebihan lah. Dalam dunia ni, dalam kehidupan ni, semua perkara jangan berlebih-lebihan sangat. Nanti adalah kesan-kesan lain yang akan berlaku. Jadi buat secara sederhana, macam makan nasi lemak pun ikut portion yang tertentu. Sekadar isi perut cukup. Sekadar boleh kerja, boleh exercise, boleh berjalan dengan baik, okey, cukup.
0: Bercakap mengenai sarapan, berikan tenaga buat kita berfikir. Jadi pagi ni saya sebenarnya nak ajak pendengar-pendengar kita pagi ni untuk berfikir. Sebab apa berfikir? Sebabnya saya berikan topik untuk sambung ayat, Prof.
1: Baik.
0: Ayatnya, pada suatu hari aku terjumpa sebuah peti. Jadi adalah perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. Ada yang kongsikan ayat yang tidak logik. Contohnya, pada suatu hari aku jumpa peti. Bila dibuka, banyak lipas. Aku ambil goreng tepung. Itu dia perkongsian daripada Mak Rock 60 Sen.
1: Mak Rock 60 Sen ni memang betul-betul berfikir luar kebiasaan.
0: Kan? Itulah.
1: Luar kotak.
0: Okey. Lepas tu, ada juga yang ini daripada Amirul. Pada suatu hari aku jumpa peti. Dalam peti ada peti lagi. Dalam peti tu ada peti lagi. Bila buka peti yang terakhir, ada nota tertulis, tanya, anda suka buka peti? Dan macam-macam lagi lah perkongsian daripada pendengar-pendengar kita ni kan. Jadi kita nak tahu jugalah, Prof, macam mana kita ni nak didik otak kita ni ataupun minda kita ni supaya berfikiran kritis dan juga kreatif, Prof.
1: Okey. Dulu masa kecil-kecil, saya suka tengok cerita kartun. Tajuk dia Captain Caveman. Captain Caveman ni, dia macam orang dulu-dulu tau, zaman dulu. Tapi dia jenis orang berbulu-bulu. Nak barang apa pun, dia masuk je dalam bulu-bulu dia tu, dia boleh keluar. Contohnya, macam kita nak tukar kerusi. Keluar tukar kerusi. Kalau kita nak... kalau kita nak duit, keluar duit. Okey. Saya pula, kalau jumpa kotak, konon-kononnya lah kan. Kalau... inilah saya saja bergurau kan. Saya kalau nak buka tu, saya nak kotak yang ada mesin pengundur masa ni. Mesin yang boleh mengundur masa. Sebab saya terkenalkan zaman-zaman saya kecil-kecil sama arwah ayah dengan mak dulu, seronok hidup masa kecil, tak ada masalah langsung. Betul. Yang kita tahu main-main aja kan, main bawah kolong rumah. Dulu dekat alai itu dulu, kadang-kadang saya ambil apa, gulung-gulungkan lidi, ambil spider, buat spider web, kemudian tangkap belalang, seronok. Lepas tu mancingkan keli dekat depan tu, dekat sawah tu. Jadi rasa seronok sangat. Nah, itu kalau saya diberi pilihan lah. Kalau dibuka peti tu, dapat mesin pengundur masa, contoh lah kan. Yang kedua, kalau dibuka peti tu, saya nak lampu idea. Lampu idea tau.
0: Wow. Macam
1: masalah je, wow, tu dapat idea kan. Bagi kena tu. Tapi sebenarnya, yelah, kita hanya berangan-angan je lah. Tapi berangan-angan tu kan free kan.
0: Betul-betul.
1: Cuma saya nak cerita kat sini ialah, kita ni kalau nak fikir secara kreatif, hari-hari kita boleh buat. Tapi yang perkara pertama sekali kita kena selalu tanam dalam minda kita ialah, kita selalu melihat masalah itu sebagai peluang sebenarnya. Orang selalu tengok masalah itu sebagai masalah, kesedihan itu sebagai kesedihan. Tetapi sebenarnya kita perlu melihat kesedihan, masalah itu sebagai peluang yang lebih baik untuk kita berubah. Contoh, that's why kalau orang tanya saya kataan no tu, orang selalu tengok no tu negatif kan. No kan, pada tidak kan, pada saya no tu adalah new opportunities, ataupun peluang-peluang baru. Kan, new opportunity kan. Ini saya belajar masa dengan guru saya masa di Stanford University dulu. Seorang guru ni, dia profesor ni, dia sangat bijak orangnya. Dan dia selalu berkata, if you say no, that means no new opportunities. No. Di sini dia panggil new, N-E-W tu. New opportunities kan. Kita selalu sebut new kan. New opportunities kan. Maknanya peluang-peluang baru kan. That's why dalam Islam ni ada satu, saya dapat ayat ni, doa ni daripada anak saya. Saya belajar dengan semua orang termasuk anak saya. Dia kata, ayah, kalau kita ada masalah, kita baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ayat tu memang sangat dekat dengan hati saya sampai hari ni. Dia kata, dek, terima kasih adik, adik dapat kat mana ni? Dia kata, adik dapat, dia kata, dekat UIA, dia kata, masa dia belajar dekat universiti. Saya kata, baguslah ayat ni. Saya tengoklah persejemahan dia. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan berikanlah aku pahala di atas musibah ini. Dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Nampak tak? Maknanya orang kalau berfikir di luar kota, dia nampak sesuatu masalah, bukan masalah. Dia sebenarnya adalah peluang untuk dia menjadi lebih baik. Macam tu kan? Bacalah ayat tu selalu. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Macam tu. That's why pada saya, prasyarat pertama untuk berfikir di luar kotak ni, critical thinking ni, ialah kenal pasti masalah dan lihat masalah itu sebagai peluang sebenarnya, bukan untuk merosakkan kita. Saya bagi contoh lagi, contohnya kita ada duit. Kalau kita ada duit, sekarang ni kita kena tanam dalam minda bahawa bukan banyaknya pendapatan kita itu yang lebih penting. Yang lebih penting ialah bagaimana kita mengawal perbelanjaan. Okey? Saya ulang . Bukan banyaknya pendapatan itu yang lebih penting. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana kita mengawal perbelanjaan. So, beza orang kaya dengan orang yang kurang kaya ataupun miskin ialah, orang kaya ini, dia biasanya dia bijak mengawal perbelanjaan dia. Okey, macam mana contohnya? Kalau dia ada RM100 ataupun tak kisahlah RM500 ke RM600 ke pulang, kalau dia tak betul-betul kawal belanjaan, dia akan belanja secara boros. Dia beli je apa yang dia nak, tanpa planning, tanpa perancangan. Tapi kalau orang bijak, dia gunakan RM500 atau RM600 itu untuk membeli keperluan, bukan kehendak. Dia utamakan keperluan dia dulu. Contoh, dia nak masak ni, jadi kita perlukan minyak. Kalau tak ada minyak, macam mana nak masak? Contohlah kan. Jadi dia pergi pasar raya, dia pilih minyak mana yang memberikan tawaran yang lebih baik, dengan packaging yang lebih berbaloi dan harga yang lebih munasabah. Macam tu. Saya jumpa juga, dia beli ikan. Nak beli ikan ni, aku nak beli ikan mana satu? Ikan yang sekadar boleh membuatkan aku kenyang apabila makan, ataupun nak ikan yang memang mahal tu, tapi matlamat ni kenyang juga.
0: Betul.
1: Jadi orang ini dia berfikir di luar kebiasaan dia, critical thinking, bagaimana nak menggunakan duit tu dengan cara yang lebih baik. Sebab tu kalau anak-anak saya kata, Afifah, Aida, kalau nak belanja, Fikir dulu, keperluan ke kehendak? Kita bukan pelukit, tidak. Dan kita juga bukan kufur nikmat, tidak. Tapi kita fikir untuk perbelanjaan yang lebih berbaloi dengan setiap sen yang kita belanjakan tu. Ini juga merupakan berfikir di luar kotak ataupun berfikir secara kritikal. Nah, macam itulah.
0: Oh, itu.
1: Nampak tak?
0: Betul-betul, saya setuju.
1: Ada satu lagi tau, Lia. Pergi, Lia. Contoh untuk anak-anak kita ni, kadang-kadang dia telefon kita, ayah, susahnya belajar ni. Ayah, susahnya exam ni, kan? Okay. Macam mana kita ni sebagai ayah nak menjawab soalan tu di luar kotak? Kita macam ni. Saya dengan anak-anak saya dulu masa dia belajar kat universiti, anak-anak saya dah kahwin, alhamdulillah. Tapi masa belajar kat universiti dulu, kita sebagai ayah ni kena terima apa yang dia cakap tu, kan? Nasihat apa yang saya buat sampai mereka ni betul-betul excellent dalam belajar? Saya kata, Sifa, Aida, ayah tahu nak, belajar ni memang susah. Ayah dulu belajar kat universiti, mama dulu pun belajar kat universiti. Tapi kalau kita tak belajar, kita akan lagi susah. Faham tak maksudnya? Nah, sebenarnya psychologically saya mengubah cara anak saya berfikir bahawa tanpa pelajaran hidup kita akan terus melarat. Tapi dengan pelajaran, pelajaran itu akan memberikan kita kesenangan dan ketenangan, insyaAllah, di masa akan datang. Sebab itu kalau tinggalkan anak dengan harta, anak akan bergaduh. Tapi bila tinggalkan anak dengan ilmu, ilmu akan mengawal harta. Itu yang penting sebenarnya.
0: Pegang kata-kata tu.
1: Jadi kalau anak-anak kita kata, Allah, ya susah ya belajar ni, ya tahu memang susah nak. Kita kena tunjukkan empathy dulu. So ayah kena berfikir di luar kotak kebiasaan ni. Critical thinking ni, macam mana ni cara aku nak jawab dengan anak aku ni supaya sekali aku cakap ni dia terus berfikir. Kan? Akhirnya dia katakan bahawa anak saya ni, alhamdulillah, dia kata, betul lah ayah cakap, kalau belajar ni memanglah susah. Kan, kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya, kan? Jadi bila kita belajar, insyaAllah akhirnya kesenangan itu akan datang kemudian. Dijilia, boleh tak saya ceritakan satu perkara seorang raja yang bijak?
0: Boleh, silakan.
1: Ada seorang raja ni, dia ada 3 pekerja dekat istana. Kan, satu hari pekerja yang tukang masak dia tanya, tuanku, hari ni nak masak lauk apa, tuanku? Raja tu diam aja. Raja tu kata, awak duduk sebelah kiri dulu. Lepas tu datang pula yang kedua pula. Dia ni tukang kayu. Dia kata, tuanku, kayu dah banyak sampai tu, tuanku. Nak buat apa dengan kayu-kayu tu, tuanku? Raja pun terdiam sekejap. Raja ni raja, seorang raja yang bijak. Dia kata, okey, kamu duduk sebelah kiri better juga. Lepas tu, yang ketiga tu datang, tuanku, padi dah masak. Nak buat apa dengan padi-padi tu, tuanku? Dia kata, kan? Okey, kamu duduk sebelah kiri aku, dia kata. Okey, wahai ketiga-tiga pembantuku, dia kata, kan. Aku tahu aku ni seorang raja. Jadi bila raja, aku kena memberikan kamu jawapan-jawapan yang memuaskan hati kamu. Dia kata, tau. Aku nak cakap satu kataan je. Aku cakap satu kataan ni, aku tahu semua kau orang akan buat, dia kata. Yang tukang masak apa semua cakap, ya, sebutlah tuanku, apa dia? Dia kata, tuanku cakap, ketam. Dia kata, ketam, K-E-T-A-M, ketam, dia kata. Okey, semua tu dapat mesej. Maknanya tukang masak, oh, tuanku suruh masak ketam. Nampak tak? Okey, yang kedua, oh, padi tu dah masak, oh, ketam lah padi tu, kan? Yang ketiga, kayu-kayu tu, ketam lah kayu tu. Jadi kena licin, bersih. Nampak tak? Jadi ini seorang raja yang pada saya, dia cakap satu perkataan itu, terus nampak bijak dia. Kebijaksanaan dia tu menyebabkan semua orang buat perkara-perkara tu. Nampak tak? So tak kisahlah kita ni sebagai seorang pemimpin ke, atau seorang rakyat biasa ke, atau kita ni dalam konteks yang kecil dan nucleus family, kita adalah parents, mak dan juga ayah. Kita perlu ada konsep yang dipanggil sebagai berfikir di luar kotak. Okay. So macam saya cakap tadi, kenal pasti masalah itu sebenarnya, dan cuba cari solution terbaik untuk masalah itu. Kalau tak boleh berfikir sendiri, bincang dengan pasangan kita. Sebenarnya isteri ini sebenarnya adalah pasangan kita yang terbaik untuk memberikan pandangan-pandangan pada kita juga, tau. Sebab itu saya selalu anggap isteri saya, isteri sahabat saya yang paling rapat, the greatest companion. Saya cakap macam mana, isteri saya ni seorang yang tak banyak cakap, tapi dia banyak. Bila dia cakap, idea dia tu make sense. Sangat sangat memberikan orang cakap, saya terfikir balik semula, kenapa abang buat macam ni, sepatutnya abang buat macam ni. So pemikir di luar kotak kebiasaan ni, critical thinking ni sangat-sangat penting. Saya dulu masa di di Stanford, memang saya belajar critical thinking ni, di Julia. Masa dekat University of California pun kami dididik tentang macam mana belajar tentang berfikir di luar kotak. InsyaAllah bulan 8 ni saya akan ke London, di University College London, antara universiti terbaik dunia, dan di situ juga saya akan belajar lagi macam mana untuk berfikir di luar kotak untuk memajukan sesebuah perniagaan contohnya. So balik Malaysia boleh kongsi lagi dengan orang lain.
0: Tak sabar kita nak tunggu perkongsian daripada Prof nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Itulah DJ dia. Buka kotak, buka kotak juga. Tapi buka kotak itu bukan kosong. Macam tadi lipas masa apa, celup tepuk.
0: Marok 60 sen. Tahu je lah dia.
1: Saya tahu dia memang kelakar. Okay. Kita buka kotak itu, buka kotak yang penuh dengan 1,000 pengharapan dan 1,000 cita-cita kita untuk bukan setakat hari ini, untuk masa depan juga, DJ Lia.
0: InsyaAllah. Itu dia. Baik. Terima kasih, Prof. Lagi, seronok dengar cerita dia pasal gajah tadi kan. Itulah. Tapi kan Prof kan, kadang-kadang kita ada adik-adik kecil yang baru nak membesar kan. Ataupun ada anak-anak lah kan, anak ataupun adik-adik kecil. Diorang suka tanya benda yang kita pun tak terfikir. Macam mana kita nak jawab kadang-kadang, Prof?
1: Saya pernah menghadapi benda tu tau. Masa saya mengajar dulu, student saya, pelajar saya ada bilang bangsa, ada yang kaum

kaitan ni dengan Mandarin Orange tu, kalau Dong Si Fa Cai kan, dia selalu baju orange kan. Apa kaitannya dengan kekayaan? Tahu tak saya nak cakap macam mana waktu tu? Ya Allah, macam mana aku nak jawab ni? Ya Allah, ya Allah bagi aku idea, ya Allah. Saya kata kan? Lepas tu saya terus mulakan dengan dia. Wow, good question. Brilliant. Oh, saya kata gitu tau. Walhal masa tu saya playing around with time. Saya main-main masa ni nak cari apa jawapan. Lepas tu Allah Ta'ala bagikan saya satu idea untuk menjawab. Saya kata begini. Kalau kita tengok limau itu, kalau kita buka kulitnya, limau itu bertahun. Dan limau itu sendiri berwarna kuning keemasan. Itu adalah symbolizes, itu sudah menggambarkan itu sebagai emas, andaian lah, kuning keemasan. Dan limau itu kita, bila kita buka, dia bertaut, bertaut antara satu sama lain. Itu adalah simbol unity, penyatuan. Bila kita bersatu, kita akan dapat capai apa yang kita nak. Nampak tak? Pemikiran kritis ni memerlukan pembacaan, pergaulan yang luas. Dan saya kan, kerja saya tengok YouTube. Saya baca berita online. Tapi YouTube yang saya tengok tu adalah YouTube yang memberi ilmu kepada saya. Contohnya macam mana cara nak buat keputusan yang baik, macam mana cara nak menjadi seorang ketua yang baik, macam mana cara seorang nak menjadi seorang ayah yang sempurna, walaupun kita ni tak sempurna kan. Saya baca benda tu lebih-lebih. Jadi apa petua dia? Setiap hari 30 minit peruntukkan masa untuk mencari ilmu baru. Ilmu baru. Jadi bila anak-anak kita tanya soalan-soalan yang pelik-pelik, contohnya ayah, kenapa planet Pluto tu jauh sangat? Contoh. Ayah, kenapa bintang tu dia berkelip-kelip? Dia saiz dia sebenarnya dia lagi besar pada matahari atau lagi kecil pada matahari, ayah? Contoh. Ya Allah. Ataupun contoh kan, dia kata, ayah, matahari sebenarnya terbit daripada mana, ayah? Kenapa matahari terbit daripada timur? Biasanya saya akan, dulu kan anak-anak saya kecil, saya akan nyanyi satu lagu.

0: Saya nyanyi lagu tu.
1: Oh.
0: Waktu malam bintang-bintang berkelipan. Oh cantiknya bila bulan pagar bintang. Saya ajar anak saya benda tu. Jadi bila dia dekat sekolah, dia tahu dah matahari akan terbit sebelah timur. Nampak tak? Saya ajar anak-anak daripada lagu-lagu. Even cucu saya pun sekarang saya ajar dia lagu-lagu tu.
1: Oh.
0: Jadi maknanya apa? Kita belajar daripada pengalaman, kita belajar daripada pembacaan, kita belajar daripada tontonan video, kita belajar daripada kawan-kawan, dan juga kita belajar daripada lagu. Contoh macam anak-anak tanya kita, ayah macam mana kita nak pandai bahasa Inggeris ayah? Contohnya kan? Susah sangat lah ayah. Saya kata, kalau nak hafal nak bagus bahasa Inggeris, hafal lagu contohnya. Hafal lagu bahasa Inggeris yang baik-baik. Bukan lagu yang buruk-buruk ni, lagu baik-baik. Contohnya dulu saya hafal lagu Whitney Houston.
1: Kan?
0: I believe that children's our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Kan? So, perkataan-perkataan tu sebenarnya saya gunakan balik dalam karangan saya. Kan Whitney Houston dulu lagu I believe that children's our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Yeah. Give them a sense of pride. Yeah. Saya ajar anak-anak saya lagu-lagu tu. Akhirnya dia gunakan lagu-lagu tu, perkataan-perkataan, ayat-ayat dalam tu, dalam karangan bahasa Inggeris SPM mereka. Soalan. Ini cara kita keluar daripada kotak kebiasaan pemikiran apabila anak-anak kita bertanya soalan-soalan yang pelik-pelik. Itu tip saya. Jadi kita ni sebagai mak ayah kena ada pengalaman dulu lah. Tapi macam mana cara nak jawab tadi? Mulakan dengan hold on. Tunggu dulu. Ayah fikir sekejap.
1: Itulah, jangan pula kita jawab dengan perkara yang tak logik pula. Nanti dia pun akan hadam benda tu kan. Sebab kanak-kanak ni dia tengah dalam proses nak belajar sesuatu kan. Bila kita jawab bukan-bukan, dia pun akan anggap benda tu macam jawapan yang betul kan.
0: Itulah dia di genia. Sebenarnya macam tadi bila buka kotak tadi, buka kotak yang penuh dengan

0: berharapan, buka kotak yang penuh dengan ilmu, kan, supaya kita ni mengajar erti berfikir di luar kotak kebiasaan. Macam mak saya dan arwah ayah dulu, saya cakap dengan dia, mak, ayah, abang belikan sok kabar ni hari-hari, mak dan ayah kena baca, supaya bila kita membaca ini kita berfikir. Bila kita membaca surat khabar ini, kita akan lambat nyanyuk. Sebab kita gunakan kita punya cerebrum kita, pituitary gland kita dekat otak kita ni, kan. Semua prefrontal cortex ni apa semua kita gunakan dengan baik, supaya insya-Allah otak kita, daya ingatan kita semakin kuat. Semakin lama semakin kuat, bukan semakin lemah. Macam tu. Jadi kita boleh berfikir dengan baik, memberi jawapan dengan baik, kerana saya selalu cakap dengan staff saya dulu, lecturer, you may be bright, but without wisdom, you are nothing. Saya kata dengan dia. So, kebijaksanaan ni penting. Kita bijak-bijak juga belajar, tetapi cara menjawab soalan juga kena menunjukkan kita ni orang bijak. Itulah tanda sebenarnya di Jelia. Berfikir secara critical thinking dan berfikir di luar kotak daripada kebiasaan.
1: Masya Allah. Banyak yang input yang kita dapat pagi ni sebenarnya dengan Prof tau. Walaupun topiknya cuma sambung ayat je, tapi sebenarnya input tu yang kita nak dapatkan. Okay,
0: last kali je dah, sebelum kita end the session.
1: Baik.
0: Ada orang tanya saya, Prof, macam mana cara nak berfikir daripada luar kotak kebiasaan ni. Kerja tapi stres, Prof. Kerja tapi stres, bebanan kerja tinggi, Prof. Okay. Saya pesan dua saja. Pertama, setiap hari sebelum kerja tu, kan, kita dah senaraikan. Bukan, saya tak suka buat pagi, saya suka buat malam. Malam tu saya dah senaraikan esok apa saya nak, supaya kerja saya lebih teratur, sistematik. Yang kedua, kalau saya stres, saya guna beban kerja tinggi, saya gunakan teknik Pomodoro. Pomodoro ni apa? 25 minit kerja, 5 minit rehat. 25 minit kerja, 5 minit rehat. Macam tu. Ini nama dia Pomodoro. P-O-M-O-D-O-R-O. Pomodoro. So, gunakan teknik ni. Jadi, gunakan teknik ni, 25 minit kerja, 5 minit rehat. So, teknik ni insyaAllah akan menyebabkan kita lebih tenang. Macam saya pula bila datang ke universiti, saya akan pastikan pagi-pagi sampai tu saya akan berjalan kaki selama 20 minit dulu. Jalan kaki dekat padang tu, kadang-kadang dekat keliling bangunan. Bila dah 25 minit, saya akan naik tangga tingkat 6 ni, saya akan gunakan tangga. Saya akan naik tangga, saya tak guna lift. Supaya saya akan ada sedikit perpeluhan dan oksigen akan banyak dalam otak saya. Macam tu.
1: Faham. Itulah pentingnya exercise juga, kan.
0: Betul.
1: Okey, baik.
0: Baik,
1: apa pun, terima kasih Prof banyak yang kita dapat pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya suka kisah-kisah macam tadi tu, Prof. Kisah raja tu, kan. Raja pijak sana tu.
0: Raja pijak sana. Ketam.
1: Ketam. Aduh. Okey, apa pun, terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Nazri yang sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini dalam Cuit-Cuit bersama Prof. Nas. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi, Prof.
0: Baik, Dijana. Terima kasih kembali.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, Puspen dan juga Puspen swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandadi itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Menjelaskan komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses sebarangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baru mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di Politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, memangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan app di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kokoh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nimahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
0: 9.15 minit pagi. Okey, untuk Dialog Melaka pada hari ini, perkataannya adalah Wa'imah. Pernah dengar tak Wa'imah? Wa'imah ni maksudnya walaupun. Jadi contoh ayat, Wa'imah ayah tidak menunjukkan tetapi anak-anak tahu, sayang dan ambil berat tentang mereka. Ejaannya W-A-I-M-A, Wa'imah. Dapat sesuatu? Cuba kongsikan.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
2: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
3: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
1: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
2: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
4: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
2: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
5: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Okey, 9.29 minit pagi ketika ini masih lagi berteman Kalia untuk Gegar Pagi edisi hari ini 24 Jun 2026. Jam yang terakhir Lia bertugas pada hari ini. Kita ada setengah jam je lagi dan masih lagi dengan topik kita sambung ayat yang Lia sediakan. Pada suatu hari, aku terjumpa sebuah peti. Okey, sambungan ayat daripada Farid. Katanya, pada suatu hari, aku terjumpa sebuah peti. Peti terbuat dari kayu. Lalu ku buka untuk melihat isi. Namun hatiku kecewa bila tiada apa di situ. Ah, dah macam pantun eh? Okey, itu dia perkongsian daripada Farid. Dan juga Ibu G. Klemak. Pada suatu hari, aku terjumpa sebuah peti. Aku cepat-cepat buka peti itu. Penuh durian. Rupanya Melaka tengah musim durian le. Mana lagi Melaka le? Itu dia. Ibu G. Klemak eh. Buka-buka peti. Ui, nampak durian pula. Sekarang ni mana-mana pun ada jual durian kan. Dekat tepi-tepi jalan pun dah banyak ada sekarang ni. Apapun, dalam kita makan durian itu, kena berpada-pada. Jangan terlebih sangat. Okey? Dan banyak kami nemai masa bila kita makan durian itu. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan terdekat. Hanya di TV OK.
4: Ha, tengah memandu tu. Ha, jangan main telefon tau. Nyawa

Kepada Zain Azin berpisah jua baru saja menghiburkan anda. 9.46 minit pagi ketika ini dan kita masih lagi dengan topik kita sambung ayat. Pada suatu hari aku terjumpa sebuah peti. Okey, perkongsian daripada Ari. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Nak sambung ayat tadi. Saya jalan-jalan, saya jumpa peti. Saya buka peti, dalam peti ada cermin. Cuba teka apa yang saya buat dengan cermin tu. Mestilah saya nampak diri saya dalam tu. So penampilan kita ni adalah satu percerminan. Jika the good yang kita deliver pada sekeliling, maka yang positif jugalah yang kita akan dapat. The important is jadilah diri sendiri. Itu dia. Kalau Ari jumpa cermin eh. Okay. Seterusnya daripada Nur Liana AZ. Katanya aku buka peti dan di dalamnya hanya ada seketul hati. Ha, itu dia. Apa nak dibuat dengan hati itu? Okey, dan juga perkongsian daripada Aisyah. Pada suatu hari aku terjumpa sebuah peti. Apabila aku membukanya, peti itu mengeluarkan bunyi miau walaupun tiada kucing di dalamnya. Tiba-tiba peti itu tumbuh kaki dan berlari masuk ke dalam hutan. Aku mengejarnya tetapi peti

juga sajalah saya nak buka topik ni, ha, kan, sambung-sambung ayat. Sebabnya teringat dulu-dulu waktu kecil-kecil, kan, waktu kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah, kan, kita kena ada sambung ayat, ha, buat karangan, kan, karangan ringkas. Ada juga apa ni, buat cerita ataupun karangan mengenai aku sebatang pen, aku sebuah bas, kan. Jadi terinspirasi daripada situlah maka jadilah topik pada hari ini. Okey, apa pun, terima kasih semua yang kongsikan cerita anda. Masih sempat lagi sebenarnya kalau anda nak sambung ayat saya tadi, pada suatu hari aku terjumpa sebuah peti. Kongsikan dengan kita di 010 806 1023.

nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Okey, 9.54 minit pagi ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya, Persona 10.2. Jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami yang bertemankan Lia dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari Sabtu nanti 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jangan lupa kita ada Yok Dongaba hari Sabtu nanti. Okey, dan tepat pukul 10, kejap lagi kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jadi sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Nur Aniza Idris dan juga Ahmad Fauzi, Kalau Kaca Menjadi Intan. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sebenar selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bolton awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan soal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengetasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Tak kira di mana juga anda berada yang sedang mendengarkan kami. Artikel dan juga waktu ini. Berdepankan saya Daim Zainuddin Dizek menemani anda untuk Pesona 12. Yang ketika ini sedang mungkin tengah ngetik ke tengah sarapan pagi. Selamat bersarapan. Yang baru tiba ke Bandar Melaka mungkin ada urusan perlu diselesaikan. Semoga dipermudahkan urusan juga. Hendaknya memandu dengan hati-hati dan memandu dengan hati, insyaAllah. Terima kasih tadi Lia menemani anda untuk 6 hingga 10 pagi. Gegau pagi pagi ni seorang ini katanya. Itulah dikisahnya. Okeylah, apapun jam yang pertama ini Zone Music, jam yang kedua dan ketiga kita bersama dalam laguku untuk umur. Dan ingat-ingat ada rancangan tajaan pukul 11.30 minit pagi nanti bersama dengan PTBTN. Apa cerita berkisahnya bersama dengan tetamu kita nanti. Dan anda boleh berinteraksi bersama dengan saya, insyaAllah, menerusi bilik hijau kami, di WhatsApp kami, di WhatsApp kami di talian 0108061023. Talian yang boleh anda gunakan untuk bersama dengan saya ada kiriman ucapan ataupun pilihan lagu, boleh anda hantarkan. Apa-apa pun, terus dengarkan kami di Melaka FM, Radio No. 1 Melaka.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, itu dia kisahnya. Dan mampiri 11.12 minit pagi. Kita nak memulakan laguku untukmu, terutama untuk anda. Ada pun yang hantar ke WhatsApp ataupun bilik hijau kami di talian 0108061023. Terima kasih diucapkan lagu-lagu pilihan anda yang akan disiarkan sepanjang jam ini dan juga jam yang berikutnya di Melaka FM 102.3. Baik, 11.30 pagi nanti kita akan bersama rancangan tajaan PTPTN bersama dengan pengarah PTPTN Negeri Melaka, Puan Mas Anis Ayu. Apa ceritanya? Adakah ni boleh katanya 11.30 minit pagi nanti selama 15 minit di 102.3. Baiklah, mengenai permintaan daripada kiriman yang ini, daripada kiriman iaitu Yusri Al-Gajah. Katanya Abang Yusri tadi Al-Gajah, lagu yang dipilih Santai, daripada persembahan Faizal Tahir, Abang Aiman. Ini dia Abang Yusri kita di Al-Gajah. Manakala orang Al-Gajah ini aktif lah. Abang Syah kita di Al-Gajah pula. Assalamualaikum DJ Daim, sahabat Kunti. Nak mohon dengar lagu 77 Rindu dan dengan Nak Aero, lagu buat isteri tersayang Motor Yatai dan pendengar setia Melaka FM. Sanak sedara di Mahaka Alumni Sekolah Menengah Musya Abdullah Batu Bundam, DJ hebat dan petugas di Kunti Melaka FM, juga jiran-jiran semua. Semoga sihat, ceria, sejahtera, terhibur dan berbahagia dan insyaAllah. Daripada Abang Syah di Kampung Gadik Alur Gajah, kita akan dengarkan lagu itu juga. Dan daripada kiriman Pak Tua yang berada di Sekam, katanya selamat pagi, nak lagu Nusa Bangsa, untuk Nusa Bangsa tu aku belanja jebret katanya, untuk isteri tersayang, untuk Pak Ibrahim, Mama Nomi, Majah, Mak Long, Hawa, Kak Nani, Kak Bib serta Pak Wan. Semoga sentiasa sihat. Amin, amin, insyaAllah. Okey, kita akan layani lagu-lagu yang tersebut terlebih dahulu. Dan nanti kita akan bersama rancangan tajaan buat segitiga waktu dan kembali menemani dan melayani permintaan anda di Melaka FM. Lagu-lagu yang anda luluskan terutamanya bersama di Melaka FM 102.3. Lagu untukmu yang ini pembulanya.

0: Itu dia untuk Nusa Bangsa di Melaka FM 102.3. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami Tika dan juga waktu ini walau di mana jua anda berada. Baiklah, kunjungi Carnival Ceria Simpan SSPN pada 27 Jun 2026 Sabtu di 14 lokasi seluruh Malaysia. Di negeri Melaka, Carnival Ceria Simpan SSPN akan diadakan di The Shaw Shopping Gallery Melaka dan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik menanti anda sepanjang program berlangsung. Antaranya pertandingan teater pendek, pertandingan mewarna, reruai PTPTN dan agensi serta pelbagai aktiviti menarik. Cendera hati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Temui anda di sana. Info di www.ptptn.gov.my. Ha, tu dia kisahnya bersama dengan PTPTN. Rancangan tajaan pada hari ini nak bercerita. Ha, kalau tadi dah dengar Carnival Ceria Simpan SSPN 2026 bersama dengan siapa lagi kalau bukan the number one lah. Ha, itu dia kisahnya bersama dengan Puan Mas Anissa Ayu Osman, iaitu pengarah PTPTN Negeri Melaka sendiri. Apa khabar ini Puan Negaknya? Sihat eh?
1: Alhamdulillah sihat walafiat. Hadirnya pagi ni itulah dengan cerianya membawa apa-apa saja info berkaitan dengan Carnival Ceria Simpan SSPN, insyaAllah.
0: Dia macam hadirmu membawa sinaran lah. Okey, mungkin juga sebelum kita nak ngupas dengan tajuk kita dengan Carnival ni yang bakal diadakan ni, tapi mungkin mengulang kembali peranan PTPTN itu sendiri, terutamanya kepada masyarakat Malaysia dan anak-anak kita yang bakal menjadi pelapis bangsa pada masa akan datang ni. Bagaimana agaknya terutamanya pandangan Puan sendiri berkenaan dengan kepentingan perancangan kewangan, al-maklumlah kan, belajar peringkat lebih tinggi ni persediaan kewangan tu penting. Macam mana agaknya Tuan?
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana soalan DJ Daim tadi tu, semua orang tahu yang PTPTN memainkan satu peranan penting dalam membantu masyarakat Malaysia untuk pendidikan anak-anak, khususnya dari aspek kewangan. Jadi kita pun juga semakin tahu bahawa kos pendidikan semakin meningkat.
0: Ya, benar.
1: Dari dulu sampai ke sekarang, dari masa ke semasa, ya. Jadi perancangan awal sangat penting bagi memastikan anak-anak kita ni mempunyai peluang untuk melanjutkan pengajian tanpa ada masalah kewangan. Itulah fungsi PTPTN. Selain menyediakan pembiayaan pendidikan pelajar-pelajar yang masuk universiti, PTPTN juga menawarkan produk simpanan pendidikan melalui Simpan SSPN yang bertujuan menggalakkan ibu bapa dan penjaga membuat persediaan kewangan seawal mungkin untuk masa depan pendidikan anak-anak. Dan melalui Simpan SSPN ni sebenarnya ibu bapa boleh menyimpan secara konsisten yang mengikut kemampuan masing-masing, yang mana simpanan ini bukan sahaja untuk menyediakan dana pendidikan pada masa hadapan, malah dia menawarkan banyak keistimewaan yang memberi manfaat kepada pendeposit-pendeposit dan juga anak-anak juga.
0: Bukan nyimpan saja semata-mata.
1: Betul. Dan kita tidak mahu PTPTN ini dilihat sebagai orang kata pengutip hutang, pemberi pinjaman. Tapi kita nak kita dilihat, PTPTN dilihat sebagai tabung pendidikan untuk masyarakat Malaysia melalui penabungan dalam Simpan SSPN. Dan kalau kita tengok tabung haji, ya, kita lihat sebagai tempat untuk menyimpan untuk persediaan pergi ke haji, pergi ke Mekah. Manakala KWSP kita lihat untuk simpanan persaraan.
0: Hari tua kita.
1: Dan kita nak pula tabung pendidikan ini, PTPTN ini dilihat sebagai satu tabung pendidikan yang mana ia adalah satu tempat simpanan untuk persediaan ataupun pembiayaan pendidikan anak-anak di masa hadapan. Khususnya anak-anak yang akan masuk ke pengajian tinggi. Sebab kita ni bila kita ada anak-anak, rasanya semua mak ayah tahulah kan, permata hati kita ni di saat umur 18 tahun kita aim dia masuk universiti. Jadi itulah dari awal kelahiran dari simpanan membantu meringankan beban kos. Jadi pada pandangan saya, perancangan kewangan pendidikan perlu dimulakan dari awal umurnya, yang mana simpanan itu akan membantu ibu ayah dari segi mengeluarkan kos pendidikan pada masa hadapan. Jadi kita pun mengharapkan dengan aspirasi PTPTN untuk membudayakan amalan menabung ini demi memastikan akses pendidikan tinggi anak-anak ini untuk generasi akan datang juga. Jadi kita tak nak nanti ada juga masalah kewangan macam kita maklumkan sebelum ni kan,
0: beban tiba-tiba
1: kan, kurang-kurang ada simpanan, itulah yang akan meringankan bebanan kita di masa hadapan, insyaAllah.
0: Mulakan dari awal lah. dengan
1: Ya, betul.
0: Okey, mungkin juga bercerita tentang Carnival ni. Rasanya tahun ni macam lain sikit nama ni. Carnival ceria.
1: Ya, DJ Daim pun perasan.
0: Perasan yang dulu tu. Kalau dulu kawan, saya ingat sebabnya dengan yang dulu juga lah saya pun masukkan anak-anak juga. Jadi macam mana agaknya kita Carnival?
1: Okey, baik. Sebenarnya betul macam mana yang DJ Daim katakan tadi. Kalau kita sebut Carnival ceria simpan SSPN, kita ringkaskan sebagai KCS. Untuk tahun 2026 ni, dia berbeza dengan tahun sebelum ni. Kalau ikutkan program Carnival ceria simpan SSPN 2026 ni, merupakan kesinambungan daripada kejayaan pelaksanaan Carnival Anak Warisan Simpan SSPN. Ataupun kita panggil kawan. Itu kita buat pada tahun sebelum ni lah. Okay. Jadi program ini adalah salah satu usaha untuk kita mempromosikan simpan SSPN sebagai instrumen penabungan untuk tujuan pendidikan anak-anak. Jadi di samping itu, ia dapat memperkasakan simpan SSPN juga sebagai satu produk penabungan pendidikan pilihan utama masyarakat Malaysia. Dan inisiatif ini juga dapat menyemai semangat dan menanamkan budaya menabung dan nilai-nilai murni daripada usia kecil anak-anak kita lagi. Dan untuk makluman pendengar Melaka FM khususnya, ya, program KCS ini akan diadakan serentak seluruh Malaysia pada 27 Jun 2026, iaitu pada hari Sabtu ni. Jadi kita ada 14 lokasi ya di Malaysia. Dan ia adalah kolaborasi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, agensi kerajaan dan swasta juga, dan pihak sekolah khususnya. Yang mana pihak sekolah membantu dari segi penyertaan peserta-peserta anak-anak yang masuk pertandingan. Jadi itu kita libatkan pihak-pihak sekolah lah. Dan pihak-pihak sekolah yang menyertai pertandingan ini nanti adalah terdiri daripada sekolah rendah yang menyertai kelab simpanan pendidikan. Maksudnya yang menyertai modul kelab simpanan klub pendidikan atau kita panggil sebagai KSP. Jadi sebenarnya kat Melaka ni banyak juga dah sekolah KSP lah. Alhamdulillah lah. Dan program ini akan dimeriahkan dengan penganjuran pelbagai aktiviti yang memang menarik, bertemakan ceria menyimpan bersama simpan SSPN. Jadi kita kena sebut macam ceria-ceria gitu. So ceria menyimpan bersama simpan SSPN.
0: Jadi kat radio dah.
1: Jadi kita sebenarnya kita akan membuat dua pertandingan yang agak besar juga, yang mana teater pendek. Ini pertama kali kita buat di Melaka ni. Teater pendek yang melibatkan beberapa sekolah. Setakat pagi ni, saya dimaklumkan 7 buah sekolah di negeri Melaka yang akan menyertai pertandingan ini. Yang mana semua kelab terdiri, semua sekolah ni terdiri daripada sekolah rendah yang mempunyai, menyertai modul kelab simpan SSPN.
0: Baik.
1: Dan pertandingan yang kita akan akan berlangsung adalah pertandingan teater pendek simpan SSPN dan juga pertandingan mewarna. Maksudnya pertandingan teater tu belah pagi, belah petang pertandingan mewarna. Jadi kita sangat mengalung-alungkan lah kehadiran semua ke The Show pada 27 hari bulan nanti. Dan sebenarnya pelaksanaan program ini memberi peluang lah kepada ibu bapa dan anak-anak untuk mempelajari dan mempraktikkan amalan menabung sambil menyertai aktiviti-aktiviti yang kita sediakan. Dan ia juga merupakan satu medium untuk mengetengahkan peranan PTPTN sebenarnya, serta mempromosikan tabungan pendidikan untuk masa depan anak-anak. Dan tak ketinggalan juga ya. Pada hari tersebut kita menyediakan, tadi DJ Daim dah sebut reruai kan. Kita memang bus PTPTN tu ada. Jadi ibu bapa bolehlah mendapatkan maklumat lanjut mengenai produk SSPN, pinjaman, bayaran balik dan juga pembiayaan pinjaman PTPTN.
0: Jadi kena datang rugi.
1: Dan saya sebenarnya nakkan pada hari tersebut dijadikan menarik dan specialnya apabila siapa sahaja pendeposit yang membuat simpanan dalam simpan SSPN pastikan membawa balik cendera hati menarik sempena KCS ini. Memang ada. Serendah RM50 buka akaun simpan, insya-Allah. Adalah dapat tu.
0: Adalah rezeki tu
1: insya-Allah.
0: Baik, insya-Allah kita akan rehat kejap lagi kita nak sama kembali nak bercerita tentang apa dia Carnival ceria simpan SSPN ni. Tadi dah kita dah tahu ada cabutan-cabutan pada apa ceritanya kejap lagi.

0: Go Go, vokalisnya Josh Michael ya, di Melaka FM. Dan kita kembali bersama dengan PTPTN bercerita tentang Karnival Ceria Simpan SSPN 2026. Minggu ni dia The Show, tapi mungkin jugalah kepada pendengar-pendengar kita, kabar-kabarnya ada kempen cabutan dan mungkin juga keistimewaan lah SSPN ni jadi pilihan ibu bapa di Malaysia ni sekarang ni, terutamanya.
1: Okay, baik. Sebenarnya Simpan SSPN ni menyediakan pelbagai keistimewaan dan manfaat yang memberikan peluang kejayaan untuk anak-anak kita. Dan SSPN ni, Simpan SSPN merupakan satu-satunya produk simpanan yang menawarkan manfaat pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan sehingga RM8,000 setahun.
0: Tu dia, simpan dia dapat banyak pelepasan cukai.
1: Ya, kalau cuba tengok tempat lain dapat ke tidak, tak dapat rasanya. Cuma di Simpan SSPN aja yang ada. Dan ia merupakan insentif istimewa kepada pendeposit Simpan SSPN yang memberi kelebihan berbeza berbanding produk simpanan lain di Malaysia ni. Ya. Dan Simpan SSPN juga menawarkan manfaat perlindungan takaful percuma secara ringgit ke ringgit kepada penerusi-penerusi yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas, dan sekiranya berlaku kematian ataupun ilat kekal menyeluruh kepada mereka. Itu memang orang kata manfaat yang sangat berbaloi kita menyimpan dalam simpanan SSPN ya. Kadang-kadang bila meninggalnya kita, na'udzubillah, tak ada siapa pun minta kan. Tapi bila kita tengok kita meninggalkan waris yang ada akaun simpanan SSPN dan simpanannya berjumlah RM1,000 dan ke atas, maka amount itu akan digandakan. Siapa yang tak nak kalau RM2,500 mak yang ataupun ayah yang menyimpan untuk anak dia tiba-tiba mak ayah meninggal, duit RM2,500 tu digandakan menjadi RM5,000. Tu contoh. Kan jadi banyak. RM1,000 jadi RM2,000, RM2,500 jadi RM5,000 dan sebagainya lah. Ya. Dan istimewanya lagi, Simpan SSPN ini turut menawarkan geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak. Yang ini memang kita ambil kira pendapatan bulanan tidak melebihi daripada RM4,000. Dan geran sepadan ini merupakan insentif keuangan yang ditawarkan bagi penerima manfaat, iaitu anak-anak yang diterima dan mendaftar masuk ke mana-mana IPT yang diiktiraf oleh kerajaan. Di samping itu, menerusi belanjawan 2025, kerajaan telah bersetuju bahawa kriteria pemberian geran sepadan ke atas simpanan untuk di dalam akaun simpanan SSPN Prime bagi pelajar yang melanjutkan pelajaran ke IPT diperluaskan lagi kepada keluarga berpendapatan RM4,000 hingga RM6,000 kepada tempoh 2 tahun di bawah inisiatif Geran Padanan Ehsan ataupun kita panggil GAPAI. Jadi bukan setakat RM4,000 hingga RM6,000 ya, peluang diberikan. Jadi pendeposit yang layak ini boleh memohon geran sepadan sehingga RM5,000 untuk satu keluarga. Ya, dan yang lebih menarik simpan SSPN ni pula, kita ada kadar dividen yang kompetitif. Kalau tahun lepas kita telah pun dimaklumkan ya, kita dengar kepada media-media sosial elektronik yang mana kadar dividen simpan SSPN bagi tahun 2025 adalah sebanyak 4.10% tinggi.
0: Ya.
1: Dan untuk makluman semua, ini adalah kadar tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Jadi pemberian dividen ini kita mengharapkan agar akan terus meningkat pada tahun-tahun akan datang ya. Dan selain itu banyak lagi perlindungan takaful yang kita ada dan kita ada satu lagi produk iaitu Simpan SSPN Plus yang mana bezanya dengan SSPN Prime ialah dia adalah simpanan secara konsisten yang kita menyimpan setiap bulan dan juga menawarkan perlindungan takaful yang lagi hebat untuk pendeposit kita lah. Selain kita ada hairat kematian, kita ada allowance kemasukan hospital, kita juga ada tidak menyediakan pemeriksaan kesihatan dan kita punya nilai simpanan serendah RM20 bagi SSPN Prime dan RM30 bagi SSPN Plus. Itu yang menarik kan yang ditawar dan manfaat yang juga menarik untuk pendeposit simpan SSPN selain ia patuh syariah dan dijamin oleh kerajaan.
0: Baik, mungkin
1: memang baik.
0: Di hujung waktu ni Puan Mas ya, mungkin kita ada 6 minit lebih je ni mungkin sebelum kita akhirnya temu balik, mungkin untuk Puan sendiri satu garapan kepada masyarakat kita, orang yang mendengar ni kesuruhannya supaya mengambil berat penabungan masa depan untuk pendidikan ni.
1: Okey. Baik, saya mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih lah terlebih dahulu kepada semua pelanggan PTPTN yang menyokong PTPTN dari dulu sehingga sekarang. Dan kita mengharapkan ibu bapa yang menabung untuk anak, menabunglah dari awal usia anak. Jadilah seorang superhero, kerana mereka ni merupakan individu yang akan bertanggungjawab menyediakan sumber kewangan dan perancangan utama untuk masa depan anak-anak. Ya. Dan selain itu juga, buat ibu bapa di luar sana, sekiranya masih lagi mencari platform simpanan yang memfokuskan simpanan, SSPN lah dia punya pilihan yang terbaik untuk anak-anak. Dan PTPTN juga menggalakkan masyarakat Malaysia untuk mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun simpan SSPN untuk anak-anak. Ya, dan ayuh sama-sama kita meriahkan program Carnival Ceria Simpan SSPN KCS 2026 pada 27 Jun 2026 ini, pada hari Sabtu di The Shaw Shopping Gallery Melaka. Dan di samping itu juga, dia akan bermula jam 10 pagi.
0: 10 pagi, baik.
1: Dan sampai 10 malam pun insyaAllah kita ada. Dan juga kita ada juga di lokasi-lokasi lain, iaitu di Kid Mall. Kita ada di Sekolah Menengah Dang Anom. Kita juga berada di SK Batu Berendam 2. Kita ada di SK Lendu, SK Sri Laksmana. Lepas tu ada juga di Jasin ni, di WRUR Kampung Cincin. Dan juga akhir sekali kita ada di KBS Stadium Jasin pada 27 dan 28. Jadi PTPTN ada di mana-mana. InsyaAllah kami sedia bantu. Datanglah untuk peluang kejayaan anda.

0: sejahtera.
1: Ada yang suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: Itu dia. Dan tadi bersama dengan Cangan Tajaan. Dan kini kita kembali bertamu, berteman kita dalam Laguku Untukmu, melayani lagu-lagu pilihan. Dan sebahagiannya telah pun ditunaikan sebelum kita bersama Rancangan Tajaan itu tadi. Dan yang ini kita nak bersama dengan kiriman daripada Mak Yam ni. Ha, Mak Yam hantarkan voice note-nya. Apa ceritanya Mak Yam? Oh, agaknya tu, cuba cerita. Ceritakan, cerita Mak Yam. Oh, ya. Apa cerita tu? Salam, Mak.
1: Bertugas dan hari ni.
0: Ya, saya.
1: Ha, ni Mak Yam ni. Ha. Lain kalau tugas, Mak Yam suka. Hari ni, lagu ku untuk mu. Mak Yam nak minta lagu Shima lah, Dain.
0: Shima.
1: Biar aku bersedih. Lagu Shima, eh. Kalau ada kan, Mak Yam saya akan lain, Dain. Eh.
0: InsyaAllah.
1: Nah, okay, selamat bertugas, Dain. Saya berdoakan semoga Mak Yam sehat. Keluarga sehat. Dia mudah kunsan, dia tanya umur lima kata rezeki.
0: Amin.
1: Nah, sentiasa berdoa untuk kita semua dah ini.
0: Amin, insyaAllah.
1: Untuk teman-teman lakif yang mengenai Mak Yam. Mak Pa, apa khabar? Kak Aram, dengan durian ke? Nah, ayah dan jika dia sihat tak, bonda. Untuk banyak gue mana dah lama tak dengar ni. Untuk Malung, Melangawa, Jasmine Amin. Semua sekali lah mengenai Mak Yam.
0: Baik.
1: Anak-anak Mak Yam, Mariati, Mahdi, Mamat Salihuddin, Haryanti, Mamat Al-Hafiz. Semua sekali doa supaya sihat semua dah ini.
0: Amin.
1: Moga-moga sihat semua dah ini.
0: InsyaAllah.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Yam. Dan kepada anda pendengar Melaka FM yang bertamu tika dan juga waktu ini. Dan kita nak bersama dengan kiriman daripada Abang Ramli di Bertamulu. Katanya lagu Kuntukmu ni mohon lagu Fantasia Musim Cinta. Fantasia Musim Cinta, insyaAllah. Iwan untuk Ajah Zainab, Mayah di Jasin, Mama Nomi, Kak Habib, Kak Nani, Malung Hawa, Zura Juju, Maud Suraja Alias dan Majah di Bukit Rambai. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat selalu katanya. DJ Daim, sekian terima kasih. Dan daripada kiriman Majah kita, katanya Assalamualaikum. Nah, DJ Daim, selamat berkonti. Lagu ku, lagu dia terbalik lah ni. Lagu untukmu katanya. Majah nak kan lagu dari penyanyi Zian Azin, Mada Behela. Padahal terima kasih. Tak lupa pada Pak Tua Wan Cabar, Mak Suraja Alias, Kak Nani, Abang Zia Pantai, Kak Kamaria, Ayahanda Jikadir dan kepada semua yang mengenali diri Mak Jah. Okay, Daim, terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Baik katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia kisah Al-Kisahnya. Dan kita akan layani lagu-lagu yang dipinta. Dan ada satu lagi permintaan daripada permintaan Mak Suraja Alias pula, katanya sama aku tidak Daim, lagu untukmu mohon lagu Manis Masa Bercinta Haida. Untuk Ayahanda Jikadir, Bonda, Pak Tua Wan Cacaba, Ramli Bertamulu, Ajah Zainab, Maya Jasin, Mama Nomi dan Kak Nani serta Zura Juju, dengan ucapannya moga sihat dan ceria selalu, salam sejahtera kembali terutamanya. Okeylah, kejap lagi nanti kita akan layan lagu-lagu yang telah pun dipinta insyaAllah, tetapi selepas jam 12 ini. Kejap saja lagi, terus setia dengarkan kami di Melaka FM 102.3 walau di mana jua anda berada.
2: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

paling ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat tren baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

0: Kita singgah kedai jual barang kucing je, boleh?
1: Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun.
0: Tak, sekarang ni memang tak ada. Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak bela kucing ke?
0: Yelah.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Apa barang bagi? Ha? Aku belilah. Wah. BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Ha, apa?
0: British Short Hair. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Mesti lah.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual RM500 je.
2: Wow.
0: Ha, apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam RM300. Ha, ada balance lagi RM200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Eh, biar betul kau ni.
0: Iya.
1: Jangan kena scam sudahlah.
0: Ish, kau ni.

0: sepeda. Aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hey, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kemain manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi 200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Aduh. Itu pun aku tahu dia letak depan pagar je.

0: Ha tu, dekat pasal besar bacang tu. Ha, banyak. Hey. Macam-macam color ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkena juga kau kali ni, Zuraida.
1: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mujizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid di pagi dan di petang hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan di petang hari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah, kalau kita melihat peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku di dalam bulan Rejab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu peristiwa berlakunya perjalanan baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam peristiwa ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan masjid dan bermulanya kewajipan solat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-Nya yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadat dan kehidupan. Pergi dan pulang ke masjid pada setiap solat fardu bagi lelaki di samping majlis ilmu secara konsisten mencerminkan kesifat istiqamah yang membawa kepada keberkatan hidup. Orang yang pagi dan petangnya sentiasa ke masjid, Allah akan menyediakan untuknya tempat tinggal yang baik di syurga. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, tempat yang terbaik di dunia ialah masjid dan tempat yang terburuk di dunia ialah pasar. Masjid adalah sesuatu tempat yang paling baik sekiranya orang masuk di dalamnya akan mendapat ketenangan dan keamanan dalam kehidupan. Hadis ini juga memperlihatkan betapa murahnya ganjaran Allah SWT kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang alik ke masjid. Jadi hadis ini juga memperlihatkan betapa rahmat dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang alik ke masjid. Setiap langkah ke masjid bukan sekadar memenuhi kewajipan, bahkan membawa ruang sambutan kehormatan di syurga. Ia mendidik umat Islam agar menjadikan masjid sebagai nadi kehidupan beragama dan medan pembentukan iman yang berterusan. Mungkin di dalam hadis ini kita melihat bahawa menyebutkan tentang lelaki yang berulang alik ke masjid. Jadi bagaimana nasib bagi golongan wanita? Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahawa perempuan itu adalah saudara bagi lelaki. Jadi bila disebutkan lelaki, termasuklah wanita yang datang ke masjid pagi dan petang yang untuk menuntut ilmu dan beribadat di dalamnya. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang orang yang diberikan keistimewaan di akhirat kelak, di hari kiamat, iaitu yang diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid. 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada lindungan. Maka salah satunya ialah lelaki yang hatinya tertambat atau terikat dengan masjid. Mengimarahkan masjid adalah suatu amalan yang mulia dan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka ini tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melihat dan membesarkan masjid ini dan memuliakan masjid seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, menjadikan masjid sebagai satu ikon di dalam kehidupan orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan cinta kepada masjid, asbab untuk kita masuk di dalam syurga Allah SWT.

0: Kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Itu dia daripada Usman Kepulauan Spider dengan Buat Sang Puteri di Melaka FM 102.3 Radio No. 1 Melaka, insyaAllah. Terima kasih yang bersama dengan kami yang telah pun dikendarakan lagu-lagu pilihan terutama dalam lagu Untuk Umur sebelum ini tadi. Dan juga untuk anda sedang mandu ataupun sedang jamu sedera macam sahabat saya ini baru makan mie kari, kata dia. Alhamdulillah kan. Nah, itulah dia kisah-kisahnya. Apa jual juadah anda? Pastikan kalau makan di luar, pilih tempat yang bersih terutamanya yang menyajikan makanan nasihat, insyaAllah. Moga dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa berada dalam kebaikan untuk kita semua bersama, insyaAllah. Baik, tepat pukul 2 nanti akan bersama rekan suka saya, insyaAllah, bertemakan DJ Izzat. DJ Izzat menemani anda hingga pukul 6 petang nanti dalam panorama 26 di 102.3. izinkan saya dan Zain Brand mengundurkan diri. Moga-moga kita ketemu lagi, insyaAllah. Teruskan pendengaran anda bersama dengan kami, dan anda boleh bawa kami dan dengar kami melalui RTM Klik, aplikasi secara percuma yang memangnya betul-betul percuma. Ya, itu yang ini. Selepas ini akan bersama dengan anda beberapa lagu yang akan menemani waktu ini hinggalah pukul 2 petang nanti. Terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga

0: mempesonakan.
1: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
2: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
1: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak sengih seseorang je, manan?
2: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
1: Eh, apa lagi, manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
2: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
1: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku cuci anak kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
2: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
3: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan cari tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku. Maju jaya rakyat. Bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersuara-suara ya. Bertemankan saya, Watashi wa Fazirades, Haji Memashi Tek, yang akan menemani anda lah selama 4 jam ini dalam segmen Panorama 26 bermula 2 petang hingga pukul 6 petang nanti tau. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat DJ Daim yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi ya. Pada petang ni insyaAllah kita akan meriahkan ya petang Rabu anda dengan rancangan Dondang Sayang Warisan. Siapa nak berdondang lah sayang, acik-acik, ayah-ayah kita tu ya, kekanda semua, marilah bersama kita untuk memeriahkan Dondang Sayang Warisan ya, bersama dengan tetamu jemputan kita lah pada hari ini. Jadi pastikan anda setia bersama dengan kami. Untuk jam yang pertama ni kita akan layan zone music tanpa henti. Okey, dan pastinya lagu-lagu yang menghiburkan anda, mengembalikan nostalgia, menyegarkan petang. Kalau tengok keadaan cuaca di Jalan Taminsari, baru aja lupa hujan tu. Hujan agak lebat juga ya. Jadi yang memandu tu berhati-hati, jalan agak licin. Moga selamat sampai ke destinasi. Baru lepas makan tengah hari, hujan pula tu, mata ni alahai galitnya. Nak buka ke main, lihat lagi kan. Tapi nak buat macam mana? Yang kerja tetap kena kerja kan. Segau kan hari anda. Buatlah sedikit senama ringan. Gerakkan tangan, gerakkan kaki, insyaAllah eh. Semoga kita semakin produktif lah pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami dari 2 petang hingga 6 petang ini. Jom kita layan zone music tanpa henti dengan lagu daripada Chombi. Membuka tirai zone music, Melaka FM mempesonakan.

0: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.

Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan saja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.

Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Senang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polis surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Aye aye.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ya, Melaka FM bersamakan anda 3-4 minit petang. Hai, selamat petang untuk semua. Salam hari Rabu ya, untuk pendengar setia Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu bahagia untuk kita semua. Ambilkan saya buah delima, masak sebiji di balik daun. Budi tuan saya terima, jadi kenangan bertahun-tahun. Alamak tuan.
2: Wah, capung.
1: Halo.
3: Ya, saya.
1: Lama betul kita tak bersuara suara Satu konti macam ni dalam donang saya.
2: Itulah. Baru itu jumpa dekat carnival tu, kat nama Morton
1: Itulah dalam konti ni baru.
2: Carnival konti baru dapat. Terus buka pantun ni.
1: Buka pantun Alung kena jawab lah.
2: Tapi
1: sebelum tu sabar dulu. Kita nak bagi tahu kepada semualah peminat Donang Sayang hari ni. Macam biasa, yang nak berpantun, nak berdonang sayang, nak berserampang laut, anda boleh hubungi kita kan. Taliannya 0628-2427-284-3377
2: tu ada Ida cakap. Macam dangdut.
1: Macam dangdut ke?
2: Itu tadi donang sayang dangdut.
1: Oh iya ke? Muka Fas ni dah kena chop dengan dandut loh.
2: Ya, itulah yang istimewa Donang Sayang. Dia boleh dimainkan dalam pelbagai genre muzik, tetapi dia punya melodi tu tak boleh diubah.
1: Istimewanya yo.
2: Siapa kata Donang Sayang tak boleh didangdutkan? Boleh.
1: Boleh kan?
2: Tapi dia punya apa ni, melodi tak boleh ubah. Contohlah, buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Kan jadi dangdut.
1: Eh, seronok lah pula kalau Donang Sayang boleh didandut kan.
2: Macam salah segmen warung dangdut kan. Bukan.
1: Anda bersama dengan Fah dan juga Dak Along dalam Donang Sayang Warisan. Okeylah Along. Ni macam mana ni, kita nak opening dulu kan.
2: Kita nak opening dulu, nak panggil gambar-gambar. Kita nak jemput gambar-gambar untuk call ke bilik konti kita berdonang sayang dan bersama laut petang ni.
1: Ya, betul.
2: Hari ni segmen istimewa lah. Dia jadi dongdut.
1: Dongdut.
2: Hashtag kawan-kawan dongdut.
1: Dongdut.
2: Dongdut sayang dangdut.
1: Alahai, macam-macam.
2: Sebab
1: tau.
2: Penggiat Donang Sayang bergabung dengan DJ Warung Dangdut.
1: Ya, betul. Dia jadilah dongdut.
2: Hashtag dongdut guys. Kasih trending.
1: Okey,
2: jom kita mulakan.
1: Kita mulakan dengan Donang Sayang Mambo pantun pembukaan daripada Alok.
2: Pantun pembukaan.
1: Ewa.
2: Okay, muzik kena kuat sikit.
1: Kuat lagi.
2: Kuat lagi. Ewa. Ai kambing jalan terhoyong hayang.
1: Pergi mana kambing tu toyong ayah?
2: Tadi hidang dut.
1: Nakal kambing ya.
2: Toyong hayang jalan dia sengit.
1: Ai, sengit pula. Macam-macam.
2: Ewa. Tu nampak dah trending dah dongdut. Kambing jalan toyong hayang. Tak jadi kerja ni Kak Zura cakap.
1: Tak payah buat kerja, dengar je warung.
2: Satu jam ni dengan kita dongdut.
1: Ya.

0: Berjoget Arul. Tak payah berhenti sekejap kerja. Satu jam dengan kita, jom.
1: Ya, betul.
0: Marilah kita berdongdut sayang.
1: Berdongdut pun boleh lah.
0: Kawan ramai. Berserampang laut, berjoget. Kita berjoget.
1: Ya. Macam itulah, Long, eh?
0: Yalah.
1: Jadi macam mana? Satu bantung ke dua bantung, Long?
0: Satu bantung ke dua? Dua bantung pun boleh. Nak jawab yang DJ Fasal
1: okay,
0: kita.
1: Okey, silakan. Ewa. Jawab,
0: Ewa.
1: Long. Jawab, Long. Jawab, Long.
0: DJ Fast orangnya cantik.
1: Alahai, kembang rasa macam nak terbang pula lah.
0: Jangan, kau seseorang kat sini.
1: Tak, tak.
0: Siapa nak tekan-tekan kau? Baju merah berseri-seri.
1: Kebaya tau.
0: Ya, tahun tadi pakai baju merah.
1: Sama kan?
0: Ewa. DJ Fast orangnya cantik. Ada betul? Itu dia.
1: Malulah kita.
0: Ewa. Ni jawab tadi.

0: Jangan main-main.
1: Kemain ketawa kawan-kawan kita dekat TikTok ni.
0: Meriah dia orang eh. Ketawa-ketawa juga. Tapi jangan lupa share, jangan lupa.
1: Ya betul.
0: Baru 37 share ni.
1: Ya tahu tak apa. Tapi itulah nak bagi tahu lelong. Baru 5 ke 10 minit eh kita bersiaran. Tak apa, ada berpeluh-peluh dan ha. Sebab apa dia berdondut hari ni kan?
0: Kita kasih peluh mak.
1: Okey lalu ni kita dah ada pemanggil nak berkelip-kelip dah tu. Siapa agaknya? Halo, assalamualaikum dondang sayang. Ya, siapa di sana tu? Boleh tak jauhkan sikit radio dengan pak cik? Pak cik tu panggil. Allahu akbar.
0: Abang ke pak cik ke?
1: Abang ke pak cik kan? Tak apalah ya. Okey, seterusnya siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana tu?
2: Amboi. Kita eh.
1: Suka.
2: Dia mari sini.
0: Merendomi.
2: Oh. Ya, merendomi lah kita ya.
0: Hari ni dona saya tema dangdut. Tahu kena buat dona saya dangdut.
1: Tak apalah eh. Nampak gayanya begitulah. Boleh ke?
0: Ini rasa pertama kali ni dona saya yang didangdutkan di Melaka FM.
1: Oh ya ke?
0: Bak kata kak bos kita tiada yang mustahil di Melaka FM.
1: Betul. Jadi hari ni kita nak dengar versi-versi dangdut lah.
0: Versi-versi dangdut.
1: Okay lah.
2: Tak pernah lagi dia buat orang.
0: Ya.
1: Hari ni manalah tahu Amar nak jadi pemanggil pertama. Yang boleh mendandutkan lagu Dona Sayang.
0: Betul. Boleh DJ Amar. Dona Sayang mambo eh.
1: Dah ready ke tu?
0: Okey, boleh cuba, je.
2: Okey, okey.
0: Sakit perut dan gelak kapan timbal cakap.
1: Okey Amar, mari kita
0: stand by, ready Amar.
1: Ya. Yeah.

0: kita kiri-kiri.
1: Tadi kambing ni.
0: Kawan dia.
1: Oh, kawan. Nah.
2: Kawan dia.
0: Mas.
3: Sambil tergedek dia merang.
1: Sambil tergedek dia merang. Macam mana tu?

0: Oh, dia yang mana dikenal orang tu.
1: Ya, betul.
0: Ya. Yeah. Ya, alai tik.
1: Masuk.
2: Selain dari budi yang baik merindumi.

0: Budi ha, mana
1: Lok? Saya dirangdut macam ni.
2: Ya.
0: Ada. Satu pantun lagi ke?
2: Alung jawab.
0: Alung jawab dulu. Mari Lok. Jawab Lok.
2: Ya.
0: Eww.
3: Ayam mak angsa tercekik tahu.
0: Ai.
1: Allahu Rabbi, kenapa
0: ya? Macam mana pula boleh tercekik telongong?
2: Itulah pasal.
1: Oh, kenapa tu?
2: Pelahap sangat. Tersedak-sedak kat hujung sana.
0: Aduh, sia.
2: Kau wik.
1: Ke mana tu?
2: Kau wik.
0: Macam tu kau punya angsa.
2: Kau wik.
0: Alahai.
3: Anak mak angsa tercekik tahu.
0: Sian mangsa.

0: Macam hadir betul. Sedap juga.
1: Tak sekali dengar. Aku yang buat jadi mesin nasyik nanti.
2: Lepas ni nanti di Jema buat di mesin nasyik pula. Bagus lah, bagus lah.
0: Oh, betul.
1: Mesin nasyik. Okay, ni untuk besok ya. Ada yang penting besok. Saya nak buat pantun.
2: Oh, lagi satu.
0: Satu lagi pantun ni. Dondang sayang juga.
2: Ya, dondang sayang.
0: Amari.
2: Sampang laut jangan diseru. Bahaya.
1: Ada orang birthday besok.
2: Oh, iya ke? Okey, silakan. Masuk.
1: Anak-anak pergi mengaji. Macam kasidah dah.
2: Anak Arnab pergi mengaji.
0: Anak-anak.
1: Anak-anak pergi mengaji.
2: Oh, anak-anak.
0: Anak-anak.
2: Ingatkan anak Arnab. Anak masuk.
1: Lalu pula di depan kubur.
0: Seram ya. Lalu depan kubur.
2: Mencecik lagi kan.
1: Masjid di depan kubur.
0: Ini mengimbau betul lah. Nama kecil-kecil.
2: Masuk.
1: Anak-anak pergi mengaji.
2: Ewa.
1: Besok 25 hari bulan
0: Iya, betul.
2: Masuk.

0: Saya nak kena nyanyi ni.
1: Masuk. DJ Amar masuk.
0: Mana? Hello?
1: Hello?
0: Oh, dah hilang. Alahai, dah hilang Long. Tapi Alung dah dapat pantunnya tadi.
1: Dah dapat pantun.
0: Ah, bolehlah jawabnya.
1: Oh, macam tu je dia tinggalkan kita. Lesap.
0: Ah, itulah. Aduh, sabar je lah.
1: DJ Amar. Dah sampai hati.
0: Hilang.
1: Hilang terus.
0: Aduh.
1: Betul-betul drive-thru ni.
0: Itulah pasal. Aduh. Mana Amar? Tiba-tiba lenyap aja. Ah, masuklah lah. Jawab kita.
1: Hai cermat-cermat tanam keladi.
0: Sedap. Keladi buat gulai loh.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Ini kita dua lah. Kita dua eh. Tolong guide. Batasnya subur berkaki-kaki. Okey, DJ Fas pula. Cermat-cermat tanam keladi.

0: boleh?
1: Boleh. Ah. Ini kalau tak RM500,000 kita tak tahu lah.
0: Tolong ya, tap-tap semua RM500,000. Okey.
1: Apa DJ Amar ni mana ni?
0: Dah hilang lah dia.
1: Putuslah. Itulah lain kali jangan pakai wifi surau.
0: Ayoh. tapi dia kata esok air jadinya bukan hari ni.
1: Oh, esok. Ha,
0: kalau ya, macam tu kita bagi ucapan esok ya.
1: Ha, esok kita bagi ucapan.
0: Kan?
1: Ha, ni kita doakan.
0: Doakan betul tu Cikgu Muni kan?
1: Yeah.
0: Okey. Nampak gayanya banyak lagi ni Long.
1: Silakan
0: ya.
1: Tuan Hamba.
0: Siapa agaknya tu? Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa suara ni? Kak Azizah Pasul lah ni.
0: Kak Azizah Pasul.
1: Yeah. Alamak, Kak Azizah Pasul masuk.
0: Kenapa tu Long?
1: Nak kena sing-sing seluar.
0: Alamak, kenapa?
1: Nak kena turun ke laut.
0: Oh ya. Yeah.
1: Betul tak Kak Azizah?
2: Ya.
1: Ya. Dah tahu dah.
0: Aduh, Kak Azizah, kita apa khabar? Sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Macam mana cuaca kat sana Kak Azizah?
2: Ya. Yeah.
1: Cuaca China kat sana, hujan ke?
2: Cuaca mendung sini di Selamat Perak ni.
0: Oh, dekat Selamat Perak. Perak.
2: Hujan.
0: Okay. Sama lah kat Melaka kata-kata yeah, kawasan hujan aja hari ni tau.
1: Ya, yeah, betul. Kalau Selamat Perak tak.
2: Malam hujan, pagi tadi hujan.
1: Betul. Mm-hmm. Lah. Izinkan hamba ya sebab tak boleh nak
0: duduk, silakan. Boleh. Long dah mula diri guys. Yeah. Jadi dalam konti macam meriah. Oh, Fah pun nak kena berdiri juga.
1: Sama. Aduh.
0: Okeylah. Ni Kak Azizah, berapa pantun? Dua ya?
2: Dua.
0: Marilah kita. Boleh mula lah.
1: Boleh, silakan.
0: Mari kita.
1: Ewa.
0: Amboi. Main tak lo?
2: Kapal laut ke?
1: Ni bukit ni.
0: Donang sayang. Donang sayang kan?
1: Serampang laut. Itu sebab
0: alah,
1: saya berdiri.
0: Oh.
1: Kalau donang sayang, saya duduk.
0: Ayo. Alamak, lain kali kena bagi selalu lah Fad masuk dalam donang sayang ni.
1: Masuk. Masuk tak?
0: Dah terlepas kita api sekali lagi lah sekali kan? Kak Ziza. Oh, Kak Ziza.
2: Ya.
1: Okey, sedia ya.
2: Okey.
1: Masuk.
2: Sanjik zaitun menjemur gula.
1: Ewa.
2: Menjemur gula, gula terlantuk kaki terjaduk.
1: Ewa.
2: Alai sayang kaki terjaduk.
0: Ewa.
2: Bila menuntun permainan bola.
1: Ya. Yeah.

0: Makan dan tidur.
1: Ewa. Wah, kemai meriah kita kat konti ni.
2: Anak badak main biola.
1: Anak badak tu
2: main biola. Main biola tepi sepak raga.
1: Ewa.
2: Ngalah sayang tepi sepak raga. Aktif anak badak ni.

0: lupa. Ewa. Ngalah sayang jangan dilupa. Ewa.
1: Tengok bola sekarang ni kan demam bola long.
0: Gol.
1: Oh. Gol.
0: Masuk.
2: Tidur masih terbang melayang.
0: Ewa.
2: Terbang melayang. Turun bermain di tanah rata.
0: Ewa.
2: Terai sayang di tanah rata.
0: Ewa.
2: Dengan terkasih dirantau orang. Dirantau orang selalu berkirim kabar berita.
0: Ewa. Apa dia?
2: Alah sayang, kirim
0: kabar
2: berita.
0: Ah, ya, betul.
1: Kirim kabar okay. Berita.
0: Terima kasih, Kak.
1: Terima kasih, Kak Ziza.
0: Ikan tenggiri, ikan gelap.

0: Tidaklah lama. Ewah. Tidaklah lama. Satulah masa kan pulang juga. Ewah, merantau.
1: Pergi tak lama.
0: Ngalah sayangkan pulang juga. Ewah.
1: Kalau sayang tinggal tinggalkan.
0: Ya, betul.
1: Tapi jangan tinggal lama-lama, bang. Rindu.
0: Rindu satu hal. Kena kebas.
1: Tahu tak apa.
0: Takut.
1: Seram, ya. Okey, itu dia. Dah berbual apa hantu dengan Kak Zizah.
0: Selesai sesi Zumba kita.
1: Betul lah, Long. Berpeluh-peluh kita kat dalam konti ni kan. Kau main seronok lagi. Layan orang sayang, serampah laut. Terima kasih juga lah yang menonton live dekat TikTok Melaka FM ketika ni. Kata-kata kau main meriah lah konti.
0: Ya, memang.
1: Memang dia, kan. Okey, Long.
0: Tak
1: meriahkan
0: ngantuk.
1: Macam mana ni kita nak rehat ke ataupun ada nak panggil lagi? Teruskan. Tak apa, satu jam je kan. Jangan bagi rehat. Siapa seterusnya di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
1: Siapa tu? Saya Dafa dengan Dalong. Siapa di sana?
2: Okey, saya
0: Saya?
1: Saya?
0: Habiskan ayat berikut.
1: Dia dah hilang. tak apa. Telefon sekali lagi, yo.
0: Saya di sini, awak di sana.
1: Yo.
0: Bagai burung sahut-sahutan.
1: Alahai, cepat-cepat sahut kita jawab kat sini tau.
0: Mesti ramai berpusu-pusu telefon ni.
1: Yo.
0: Tu dia.
1: Okey, dah ada Dalong. Siapa seterusnya ni, ha? Hello.
3: Hello.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana tu?
3: Saya Pak Aim Serkam.
1: Pak Aim Serkam.
0: Puan Pak Aim Serkam.
1: Pak Aim ni suara dah lain. Macam orang muda suara lah Pak Aim. Macam umur 20-an. Sampai tak kenal dah pas.
3: Kali dia tompik nak kasih
1: ya. Yelah. Pak Aim macam mana ni nak donang sayangnya? Berapa pantun?
3: Dongdut.
1: Pak Aim pun dah boleh dongdut ni.
0: Dongdut.
1: Okey, dah ready ke tu?
0: Silakan Pak Aim.
3: Tengok tu, apa Alung tu kau main lagi tu?
0: Bukan main Pak Aim. Kalau tidak hati ngantuk Pak Aim. Kita dongdut. Kita dongdut, kita berhibur petang
1: ni. Ya, betul.
0: Dan sama-sama kita jaga warisan, betul tak?
1: Ya. Boleh Pak Aim kita mula?
3: Boleh.
1: Mari. Ewak.
3: Mama sudah menjual ubi.
0: Jual ubi.
1: Jual ubi.
0: Tadi kalau ubi keledek ke ubi kayu? Emas.
3: Emas juga dibeli orang.
0: Amboi.
1: Apa yang dibeli orang?
0: Emas.
3: Mama sudah menjual ubi.
0: Ewa.
1: Jual ubi. Sedap makan ubi buat bulan.
0: Ya. Emas.
3: Saya suka mengandang budi dondang saya.
0: Ya.
3: Masalah juga orang. Dicari orang.
0: Dicari orang
3: Pakai emas je.
1: Ya.
3: Mas sudah menanam ubi awan ramai.
0: Masa
3: juga hai orang pandang orang.
0: Itulah dia emas ni jam pula dah mahal.
1: Ya, betul. Tak boleh pandang.
0: Mata duitan betul orang tu.
1: Sabar je lah Pak Aim ya.
0: Sabar Pak Aim. Ni jawab dia Pak Aim.
1: Jawab belum.
0: Ewah. Baik-baik tanam keladi.
1: Banyak betul.
0: Tak apa. Tadi ubi ni keladi. Keladi bawa ke tanah tumpat.
1: Oi, jauh.
0: Ya. Orang kirim.
1: Patutlah keladi Melaka
0: Baik-baik tanam keladi. Dengar ni Pak Aim.
1: Dengar Pak Aim.
0: Sian Pak Aim.

0: tanam salah tempat.
1: Ya. Ha,
0: tak dihargai lah ya, Long.
1: Ha, tapi tak apa, kita tanam tempat lain.
0: Jangan risau.
1: Tak rugi buat baik.
0: Ya, betul.
1: Pak Im, pantun kedua, Pak Im.
2: Ewa.
1: Ha, ni pantun kedua.
0: Sekali lagi, ha. Ewa.
1: Ewa.
0: Apa tu?
3: Sekolah, alis sekolah.
0: Oh.
1: Masuk.
3: Tanam pula pokok kelapa.
1: Oh, pokok kelapa.
0: Tanam kat tepi kolam.
1: Ha. Boleh petik nanti buat santan. Masuk.
3: Buat sekolah di tepi kolam.
1: Ewa.
3: Tengok bola tengah malam. Awal lama.
1: Ya.

0: betul tu Pak Ain. Sekarang kamu semula.
1: Ya.
0: Lajak tidur. Sengkang mata.
1: Betul.
0: Jawab dulu.
1: Ya.
0: Jawab. Jangan tak jawab lu.
1: Kuda belang sakit lah gigi.
0: Aduh. Macam mana tahu kuda sakit gigi tu lo?
1: Dia tak boleh makan. Gigi dia gongak.
0: Sabar je lo.
1: Duduk terlelap, tersengguk-sengguk.
0: Dia sakit gigi dapat ubat tidur lo.
1: Pandai doktor tu. Aku dia belang sakitnya gigi. Sakit. Tengok bola sampai ke pagi. Ngalah dendang.
0: Anai.
1: Mata pun lebam. Hai jampuk. Macam si jampuk.
0: Masam pula. Macam si jampuk.
1: Kau jampuk. Bunga jampuk. Buang tu.
0: Oh, lebah punya.
1: Tengok bola lajak ke pagi. Kawan gamai.
0: Ewa donang sayang.
1: Mata pun lebam. Hai jampuk. Macam si jampuk. Macam kita orang peranakan cakap buang tu buang jampuk.
0: Oh, iya ke? Baru hari ni dengar lu.
1: Buang jampuk.
0: Belajar bahasa baru hari ni.
1: Terima kasih Pak Im. Assalamualaikum Pak Im. Jaga diri Pak Im.
2: Itu
1: dia Pak Im kita.
0: Itu dia Pak Im kita. Seronok dengar kan.
1: Kalau ada apa-apa event Melaka FM, Pak Im mesti nak berdonang sayang tau. Ya,
0: betul. Okeylah. Along, hari ni ramai buat pantun bola Maklumlah demam bola.
1: Ya, demam bola.
0: Semalam Portugal menang lo. 5-0 dia berdas.
1: Sukalah apa yang mana support-support Portugal
0: tahu
1: kan.
0: Tahu tak apa.
1: Di JFF Portugal kan?
0: Saya Portugal lah. Support mana? Tu macam bagi Argentina je tu. Okey lah lo.
1: Silakan.
0: Kita nak buka lagi.
1: Berkelip-kelip ha.
0: Talian kita pada petang ni. Ada telefon tadi. Terputus pula. Ani balik. Ada semula. Siapa di sana? Hello. Assalamualaikum.
3: Hello. Waalaikumsalam.
0: Ya saya.
3: JFF kan Alam.
1: Ya.
3: Kak Zura Jujur di sini.
0: Oh, Kak Zura Jujur di bendang.
1: Ya, hari ini tugas. Ya, tugasan anda hari ini dongdut. Dondang sayang dangdut.
0: Boleh Kak Juju?
3: Kita cuba
1: Cuba.
0: Kita dangdutkan dondang sayang ni. Ada ready ke tu?
3: Ready.
0: Okey, marilah kita.
1: Ya. Mantap Julia Robes.
0: Dah kena tangkap pun.
1: Masuk.
3: Buah mangga buah ini.
0: Oi sedap. Sekarang musim loh.
1: Ya, dia tetap jadi Bollywood tau.
0: Dia tak yalah.
1: Masuk.
3: Buat kerabu urap.
0: Oh, ui kerabu urap.
1: Amboi.
0: Anak hantau le.
1: Sedapnya.
0: Dia rasa.
1: Ya. Masuk.
3: Buah mangga buah tu ini.
1: Oh, yai. Kalau buat pacuri mangga sedap.
0: Oh, sedap yo.
1: Oh, yai. Kecuali yo. Masuk.
3: Berdondang sayang kita hari ini. Kawan lama.
1: Ya. Yeah.
3: Bersama DJ Fas dan Aisyah. Alan Aisyah.
1: Itu yang urap tadi tu.
0: Patutlah.
1: Urap asrap.
0: Boleh masuk nelong kan?
1: Masuk. Masuk.
3: Berdondang sayang kita hari ini. Kawan ramai.
1: Ya. Yeah.
3: Bersama DJ Fas dan Aisyah. Alam Aisyah.
0: Oh. Kak Juju benar-benar sayang dia bawa suara latar Mageshka.
1: Ya, betul. Dengar ni.
0: Jawab lu. Ewa. Bedah beduh. Kan dondang sayang.
1: Anak kebau menendang.
0: Hei, aku pasal anak kebau menendang pula tolong oi. Sabar je lah.
1: tendang kucing atas pokok dia tersangkut.
0: Eh,
3: alamak, kesian kucing.
0: Kesianlah kucing tu, ha.
1: Siapa suruh dia pergi main kat kaki anak kebau? Hmm. Kan dah tersangkut.
0: Nasib le kucing.
1: Ya. Yeah. Macam kucing gatal.
0: Hai kucing.
1: Aduh.

0: Merdu yang ujung-ujung tu. Ewa.
1: Ewa, ha, pantun kedua.
0: Okay,
1: bila Robes, hari ni dah mengaji belum?
0: Eh, dengar cerita sekarang di Bendang ada kumpulan eh, kumpulan elit.
1: Ya, yeah, elit di Bendang.
0: Elit di Bendang. Ah,
2: tak dengar muzik.
0: Ah, tak dengar. Aku akan lagi. Dengar tak?
2: Dah masuk long.
0: Eh, dah masuk.
1: Belum.
2: Okay.
1: Okay, standby. Masuk.
2: Pohon mandi di hujung lapar.
1: Tadi dia mangga. Dia manggis pula.
0: Musim juga.
1: Tanah di luas dan pokok ditanam.
0: Tahu tak apa.
1: Masuk.
2: Tempat tertuju si anak dari.
0: Oh. Tapi memang redup pokok manggis.
1: Eh, kat mana pokok manggis tu nak pergi ya? Masuk.
2: Pohon manggis di hujung lapan.
1: Ya. Jadi pohon manggis Julia Robes. Masuk.
2: Kita tengok pula dengarlah teman kawan-kawan.
0: Ah.
2: Menangkanlah gembira. Kita gembira.
1: Itu betul.
0: Ha, menangkanlah tu adat lo kan.
2: Betul.
1: Masuk.
2: Tengok pula dengarlah teman.
1: Ewa.
0: Ya betul. Ah. Menang kalah tu adat loh.
1: Betul.
0: Jangan dah kalah kita marah-marah kan.
1: Ah.
0: Biasalah okay. Tu.
1: Terima kasih.
2: Okay.
0: Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Ah, jawab loh.
1: Yeah.
0: Bola, bola, bola.
1: Eh, petang hari masak, pengat.
0: Aduh, sedapnya buat minum petang, ya, loh.
1: Ya, betul.
0: Pengat apa ni, pengat durian?
1: Nak pisang.
0: Oh, pisang.
1: Ha. Pisang dilembik, dah hancur lodoh.
0: Alamak, Tuhan.
1: Dah kata jangan kacau selalu.
0: Ha.
1: Biar dia mendidih.
0: Apa rasa tu lembik, Jero?
1: Degil lah nak darah pokok manggis ni, kan? Petang hari masak, pengat.
0: Pengat. Ay.
1: Dewa. Tengok bola penuh semangat. Kawan gamai.
0: Ay, dondang-dondang sayang.
1: Kalah ke menang. Bergaduh. Jangan bergaduh.
0: Betul. Ah. Janganlah bergaduh.
1: Ya. Yeah.
0: Kita kena sepakat semangat sukan tu.
1: Ewa. I tengok bola penuh semangat. Makan pengat sampai tengok bola.
0: Ya betul.
1: Apa pun jadi, hai gaduh. Jangan gaduh-gaduh.
0: Ya. Macam itulah.
1: Ya. Barulah orang kata apa, kita semua tengok bola bersatu hati.
0: Ya, kan? Betul loh.
1: Ha, kalau menang tu ada bertanding lah.
0: Ha, jangan ada yang marah sampai lari rumah.
1: Ay, sampai keluar ni.
0: Lari rumah nak sokong pasukan lain pula lah.
1: Oh, sampai keluar Wasabi Group.
0: Jangan macam tu tau. Ha, kalah tu biasa lah kan. Ya, kita sokong lah lagi. Sokong mana yang menang pula.
1: Betul. Itu dia.
0: Okey, Long. Ada lagi ni ha.
1: Silakan.
0: Kita teruskan. Siapa agaknya. Halo. Assalamualaikum dondang sayang.
3: Waalaikumsalam. DJ Padang Nalo.
0: Ya, sayang.
1: Siapa tu?
3: Selamat petang.
1: Selamat petang. Mau Suraja Alias ke tu?
3: Ya.
0: Yeah. Oh, Mak Usu kalau telefon dona saya memang bergalung-galung eh suara.
1: Sebenarnya Mak Usu ni dia ada lagu tema dia.
0: Oh, macam mana tu?
1: 3-4 gantengnya pacarku.
0: Oh, begitu. Oh, Lagu dandut juga. Yalah.
1: Mak Usu nak berdona sayang ke bersama laut ke berdangdut?
0: Ke nak tiga-tiga?
3: Dondang sayang
0: ke? Dondang sayang.
1: Alah, hai sopan Mausu.
0: Marilah kita ya. Eh, apa pula? Dah lama dah Mausu ni dengan kita.
1: Ya, yeah, dah pandai dah.
0: Mari kita Mausu.
3: Halo, kakak Aigon masuk.
1: Okay. Masuk. Masuk.
3: Tak dengar sangat.
0: Ah, tak dengar.
1: Oh, tak dengar. Okey,
0: sekali lagi.
1: Okay. kelapa. Air sedap ni minum sejuk-sejuk air kelapa.
0: Air kelapa. Kalau hujan laku tak lu.
1: Masuk.
2: Daun kelapa diikat-ikat.
1: Buat ketumbat ke?
0: Daun kelapa diikat, ya?
1: Masuk.
2: Air kelapa sedap dirasa.
1: Aduh, macam nak rasa nak pergi cari air kelapa pula ni.
0: Marilah.

0: Betul.
1: Ya, betul lah tu Mozu. Ewa.
0: Masuk.
2: Hidup berkiran betul kau tak bersenang
0: saya. Masuk, sambung.
2: Hidup sepacat betat, membawa berkat.
1: Hidup sepakat membawa berkat.
0: Betul.
3: Ada dua long,
0: Ya, ni Alung jawab dulu.

0: Ya.
1: Naik apa?
0: Naik skuter.
2: Bila nak sampai?
0: Ha? Bila nak sampai dia tanya kita. Dah terlepas pantun alu. Aduh, ya. Sabar je lah. Dari Melaka pergi ke Kedah.
1: Ewa.

0: Ernest.
1: Oi, banyaknya.
0: Ya. Yeah.
1: Ni kalau bulan puasa meriah.
0: Kalau kita masak satu kuali besar, bagi 10 rumah, 10 lauk kita dapat.
1: Ya, betul. Ya, tak ya juga kan?
0: Memang hidup kiran memangnya indah. Kawan ramai. Marpopo komando. Kalau bertukau lauk lah jenis 10 jenis.
1: Ah. Ya, nampak tak? Ya, lalu.
0: Nampak tak strategi tu?
1: Masak banyak sikit.
0: Ya. Bagi-bagi-bagi kita dapat 10 jenis.
1: Ya. Ha,
0: nampak?
1: Esok nak cubalah.
0: Besok jugalah nak jadi jiran.
1: Hai. Mari. Mari duduk jasin.
0: Okay. Lagi satu kan?
1: Satu lagi pantun. Okay.
0: Bila nak sampai? Kita tahu lah kita berat. Naik skuter pancit tayar.
1: Naik skuter sekarang dah canggih long. Kejapan ni sampai.
0: Masuk.
2: Buah mangga, buah rambutan.
0: Eh,
1: buah mangga lagi tau.
0: Pokok rambutan depan rumah dia lah tu. Tempat dia tunggu Along. Masuk.
2: Ya tak mari dalam pinggan.
0: Eh, wah.
1: Apa Long?
0: Letak mari dalam pinggan.
1: Oh, ya.
0: Letak lemi goreng sekali.
1: Sedapnya, tak betang.
0: Masuk.
2: Buah mangga, buah rambutan.
0: Eh, wah.
1: Alah, hai. Manggis rambutan.
0: Masuk.

0: Ini sebab kalau tak bagi makan lah. Dia tangkap tak bagi makan ya.
1: Ya. Masuk.
2: Jangan gila burung di hutan. Halo seorang.
1: Ya.
2: Burung di sangkar mata. Mati tak makan.
1: Oh. Loh. Burung apa tu? Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dia main burung pula.
0: Itulah. Nak kena jawab ni Long.
1: Haa.
0: Burung disangka mati tak makan Long.
1: Ya. Yeah.
0: Yang dikejar hutan tu. Jauh nak pergi menangkap.
1: Air petang hari turun ke bandau.
0: Hei. Apa pergi bandau petang-petang?
1: Haa.
0: Jogging kat tepi sungai.
1: Eh tak. Along jogging. Beli kriya RM5.
0: Oh, beli kriya. Patutlah.
1: Alang kalau jogging pun keliling katil je. Malah pergi jauh-jauh lah. Petang hari pergi ke bandau.
0: Jogging keliling katil tu baru pusing kan?
1: 10. Cukup lah. Macam mana tak mati burung kat sangkau?
0: Uh-uh.
1: Ngalah maksud seorang.

0: burung apa mok sebelah ni mok su? Ha. Garang nau-nau.
1: Ha. Aduh. Ai memang biarkan dia mati kat sangkau.
0: Ha lah hai, donang sayang.
1: Nak diberi makan lagi gigit tangan dia gigit.
0: Garang betul burung ni.
1: Ha, selalu burung dia patuk ni digigit.
0: Mozu? Eh, mana Mozu dah hilang lah. Kita dah turun kan. Mozu dah hilang.
1: Dah, Mozu cakap terima kasih tadi. Terima kasih Mozu.
0: Sama-sama. Tak apa panggil Mozu, Mozu. Mozu dah tak ada punya. Alahai, terima kasih lah semuanya. Kejap je long dah pukul 3.48 ni.
1: Apa kita ambil lagi?
0: Betul. Jomlah kita berseronok hari ni. Meriah dengan orang sayang. Siapa agaknya di talian? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang Juju.
0: Orang Keluang ya.
1: Orang Keluang.
0: Makanya kita dah ada dua Juju lah. Satu Juju di Bendang, satu lagi Juju Keluang.
1: Ya.
0: Ang-ang ujung.
1: Masuk yang ketiga jujur.
0: Jujur lah padaku.
1: Bila kau tak lagi.
0: Okey lah. Ini Abang Juju nak benda-benda sayang ke? Serampam.
2: Benda nak saya.
1: Oh, selamat buah pinggang.
2: kalau sempat dua lah. Kalau takut terputus nanti.
1: Boleh. Silakan.
0: Okey. Mari kita berjuju.
1: Masuk.
2: Sungguhlah sedap rasanya tahu.
0: Hai, tahu lagi.
1: Tahu. Jangan bagi mangsa tadi kan, kata cekik kan. Masuk.
2: Mari dimakan hari Selasa.
1: Hari Selasa.
0: Hari Selasa je dia makan tahu.
1: Hari Rabu dia jaga suara nak nak sayang.
0: Ya tak juga.
1: Masuk.
2: Sungguhlah sedap rasanya tahu.
0: Tahu apalah agaknya.
1: Tahu bergedil kot.
0: Yalah tu.
2: Tahu sumbat.
1: Tahu sumbat.
0: Sedap.

0: Aduh, hai.
1: Ha ah. Ini sekadar bantu saja.
0: Ah, ya, sekadar bantu.
2: Oh, dia ada disclaimer.
1: Masuk. Orang tak suka saya tak tahu. Dosan saya.
2: Yeah.
1: Meranalah saya. Hai sepanjang masa.
0: Aduh. Yeah. Merana, orang tak suka merana diri tau. Jawab Lalong, tolong Lalong. Macam mana nak ubat hati tu Long oi. Ha, dengar ni Abang Juju pantun nak Lalong. Yeah. Endang-endang saya.
2: Katak Degil nyanyi selagu.
0: Oh, Katak Degil eh? Ha. Saya lain bukan Katak Melata. Kat TikTok ada.
2: Yeah.
0: Nyanyi selalu Katak. Katak, oh Katak.
2: Hujan turun tak reda-reda. Dia Degil orang kata nyanyi.
0: Dia menyanyi juga. Patutlah hujan hari ni.
1: Hari panggil.
0: Rupanya Katak menyanyi tadi.
2: Katak Degil nyanyi selagu. Ha, itu Abang Juju cakap kata apa eh?
1: Kata puru.
2: Kata.

0: lah dia.
1: Betul. Ha,
0: kan. Macam mana bunyi katak dangdut? Ong, ong, ong,
1: ong, ong.
0: Orang tak nak jangan ditunggu. Ong. Kak, katak seorang.
1: Ay, jangan katak.
0: Lain. Ay, ngada.
1: Tak bau je lah.
0: Bukan ke? Ngada. Tersasul lah.
1: Apa terasa orang kat sini lo? Sebab orang kat sini menyanyi tadi.
0: Tak ada kena mengena dengan
1: tak ada.
0: Katak yang sudah meninggal dunia tu yang masih hidup. Itu dia. Lagi satu boleh?
1: Satu lagi
0: Sempat, sempat. Katak seorang.
1: Abang jujur. Alahai. Macam mana dah terubat dah hati tu?
2: Dah. Okey, kedua.

0: Abang Juju kita berdonan sayang.
1: Okey, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Juju. Bye-bye. Waalaikumsalam. Titi tutu. Jawab dong, jawab dong.
2: Ni pantun untuk Mak Ngah. Mak Ngah tunggu Pak Ngah balik.
0: Pergi mana Pak Ngah tu? Lama keluar lah agaknya tu kan.
2: Tak tahu ke mana dia dah pergi.
0: Pergi mancing kot.
2: Pak Ngah balik Pak Ngah. Dia pergi mancing kan terlepel.
0: Oh ya.
2: Mak Ngah tunggu Pak Ngah balik. Hari tu dapat makan ikan talapia.
0: Pak Ngah mancing. Sedap.
2: Yes. Yeah.

0: tuan.
1: Dia kata wah.
0: Angin Pak Pong nong eh.
1: Angin Pak Pong.
0: Hari ni baru pertama kali dengar angin Pak Pong. Alah.
1: Orang bercinta ni memang lepelik tengah bercinta.
0: Yo,
1: semua wangi kan?
0: Semua indah.
1: Gondang sayang. Angin Pak Pong pun hai wangi. Dia kata wangi.
0: Tahu tak apa. Bila dengar bunyi angin Pak Pong tu keluar, yeah. Yang peliknya boleh senyum aja.
1: Tapi yang lagi bahaya yang tak berbunyi tu.
0: Senyap-senyap aja menyusup, yeah. Yeah.
1: Silent killer.
0: Aduh, hai. Bahaya, eh, Long. Aduh, hai. Okey, Long. Mungkin ini pemanggilan terakhir lah.
1: Boleh,
0: eh.
1: Boleh.
0: Okay, siapa agaknya? Halo. Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Ya. Fahmi kalau tak silap ni.
2: Ya, saya.
0: Betul.
1: Oh, Fahmi.
0: Ini adik Fahmi nak berpantun Nondang Sayang ke Sampai Laut? Nondang Sayang.
1: Okey, boleh.
2: Ya. Yeah. Nanti kalau ada salah, Alung ada tolong tunjukkan, eh.
1: Boleh.
0: Cara berpantun pula, eh.
1: Silakan.
0: Mari kita. Kalau salah, tolong tunjukkan.
1: Ya, yeah, betul. Jangan jadi macam Kak Ita, bahaya. Masuk.
2: Pergi ke
0: pergi mana?
2: Pergi ke taman memetik buah delima.
1: Okay, sambung. Masuk.
2: Pergi ke taman memetik buah delima. Delima yang buah delima yang telah masak.
0: Buah delima.
2: Buah delima yang telah masak.
1: Lima. Okey, pergi kat okay. Masuk dia.
2: Okey.
1: Okey, jangan. Okey. Ha. Masuk.
2: Eh. Jap.
1: Betik mari buat lima, buat lima dan telah masak. Lepas tu?
0: Mana pula hilang nak ni? Fahmi ni pelik-pelik tau.
1: Fahmi. Apa tu Fahmi?
2: Okey. Jangan boleh.
1: Okey.
2: Buat bagi ke taman memetik buah delima.
0: Ya.
2: Telah masak untuk bawa pulang.
1: Okey.
2: Bawa pulang.
1: Lepas tu? Okey, jangan. Masuk.

0: telah masak.
1: Ha, yang telah masak dia bawa pulang tadi. Lupa dia bawa pulang tu.
0: Boleh ke?
1: Ha, dia buat pantun dia lupa.
0: Buah mak.
2: Mami.
0: Dia bawa pulang.
1: Ha, ya. Yeah. Okey. Okey, masuk baris ketiga. Masuk baris ketiga eh. Dah masuk. Ah, ha, masuk. Baris ketiga. Maksud dia apa?
0: Berbuat baik kepada semua.
1: Dondang sayang.
0: Dondang sayang.
1: Aha.
0: Hidup kita berkat dan hati pun senang.
1: Ya Allah, alhamdulillah Pami. Pami tanya Pami. Hari tu Pami buat pantun yeah. Salah tau. Ni pantun ni dah betul. Alhamdulillah, tahniah Fahmi. Dah bagus dari mak AB
2: ya
1: tu. Tahniah Fahmi. Macam ni lah Long Nak. Dia dengar, dia belajar, dah betul dah.
2: Ada peningkatan.
1: Okey, ada peningkatan. Okey, Fahmi, pantun Fahmi dah betul. Lepas ni nanti kita belajar macam ni nak masuk dekat dia punya lagu tu dengan betul ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Fahmi.
2: Bye-bye.
1: Waalaikumsalam.
2: Adik Fahmi.
1: Wih, bangga lu.
2: Adik. Dah putus dah sebenarnya tadi tu yang kita apa berlakunya bunyi ting.
1: Apa benda tu?
2: Dia sebenarnya macam ni. Saya dah biasalah kita Fahmi telefon kan. Kadang-kadang mungkin dia tengok lirik dekat telefon. Jadi benda tu terhul kan.
1: Tapi maksudnya Fahmi dah faham nak buat pantun
2: betul,
1: macam mana.
2: Betul.
1: 5 AB. Dulu dia tak tahu. Sekarang ni alung-ulang balik pantun ni tadi. Dia kata petik mari buat ada 5. Yang masak dia bawa pulang. Buat baik pada semua. Baru nanti hati pun senang. Nampak?
2: Betul.
1: Tahniah Fahmi.
2: Alhamdulillah. Tahniah adik Fahmi ya. Hari
1: mantap.
2: Ni. Mantap. Alung macam mana nak jawab tadi?
1: Boleh.
2: Menjawab, sempat, ya?
1: Sempat nak jawab.
2: Sempat insyaAllah boleh. Okay. Jawab long. Adik Fahmi kena dengar dia deh. Jawab dong ya.
1: Raut buah daun palas.
2: Ion.
1: Ewah.
2: Palas. Ewah.
1: Hendak diletak di tepi ruang.
2: Ya.
1: Ewah.

0: kita berenang sayang, kita belajar sekali
1: sama-sama. Ya, betul. Sama-sama belajar hari ini.
0: Ya. Berbuat budi tak minta balas, kawan gamai.
1: Ya, betul.
0: Orang suka, hai sayang, Tuhan pun sayang.
1: Ya.
0: Sebab tadi dia kata buat baik kan? Buat baik.
1: Betul.
0: Buat baik pada semua kan?
1: Betul. Ha, ini dia.

0: sayang.
1: Ya.
0: Itu dia.
1: Sayang, Tuhan pun sayang kan. Macam adik Fahmi, orangnya baik.
0: Ya, betul. Dalam ni semua baik-baik.
1: Betul, betul.
0: Alhamdulillah. Melaka FM, apa ni, dapat orang kata keluarga yang semuanya baik-baik.
1: Ya.
0: Terima kasih sangat-sangat support Melaka FM.
1: Betul tau. Alhamdulillah. Jadi itulah Long, diam tak diam. Dah pukul 4 Long. Kejap aja masa tu berlalu ya.
0: Rasanya tak ada saat pun kita diam tu.
1: Tak sempat kita nak main lagu Long.
0: Bak kata arwah mak Long, memancak je kerja kau.
1: Memancak je lah. Sebenarnya tujuan kita untuk menghiburkan lah ya.
0: Betul.
1: Semua pendengar Melaka FM.
0: Tapi tanya, kalau apa segmen Donor Sayang dengan Long memang tak main lagu. Sebab apa? Donor Sayang tu kan dah lagu.
1: Ya, betul. Kan? Jadi menyanyi je lah.
0: Menyanyi je lah. Okey, jadi kita minta DJ Fast lah Donor Sayang tu.
1: Oh, Donor Sayang.
0: Boleh.
1: Boleh punya. Sekali lah Saya bagi pantun lah gitu.
0: Boleh.
1: Okey. Long dah ready ke nak dengar kesumbanganku?
0: Janganlah macam tu. Bukan kesumbangan, kita sumbangkan lagu.
1: Ni kita sumbangkan lagu dalam mata salah ayat pula.
0: Disemput.
1: Aduh, sabar je lah. Okey, Long, mari kita.
0: Yeah.
1: Mari kita.
0: Tu dah 152K. Terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Masuk.
1: Baju kebaya disulam kelimkan.
0: Amboi. Sulam berkelim.
1: Maklumlah kerja kebaya gini kan.
0: Masuk.
1: Tanamlah mari di rumpun keladi.
0: Ewa. Masuk.
1: Baju kebaya disulam kelimkan. Miskin dan kaya jangan bezakan. Dondang sayang.
0: Betul.
1: Budi jadi ujian. Satu ujian.
0: Ewa.
1: Macam mana, okey ke Long?
0: Okey.
1: Ni dari tadi tau kita berlatih.

0: Belum jawab, belum jawab.
1: Eh, berpeluh pula bila DJ Faz yang jual.
0: Jawab belum? Belum.
1: Suka-suka hati je. Tak adalah, tak ada peluh pun. Senyum ekor.

0: Ala. Mancing lah. Kayunya patah tinggal sekerat. Kita kan berat.
1: Jangan duduk kat tepi titik long, main duduk kat tebing je.
0: Tak kena duduk kat jambatan bawah si.
1: Tak iya long ya.
0: Tukarlah, jangan duduk di tepi titik.
1: Alahai, dia dangdut.
0: Ha, ni jawab dia.

0: akhirat.
1: Yo, betul tak? Betul. Amal tu penting kan? Bekal akhirat.
0: Harta dunia tak bawa mati, kawan gamai.
1: Mewah.
0: Iman dan amal akhirat, bekal akhirat.
1: Ya, itu dia. Iman dan amal bekal
0: dalam
1: akhirat.
0: Kalau kata kita bergelak ketawa, kita pun boleh pesan-memesan dalam renang saya.
1: Betul. Ha. Dia ada, dia punya intipati itu kan.
0: Betul. Terima kasih pada semua yang call bilik konti tak berhenti hari ini.
1: Kejap lah Long, nak tarik nafas kejap Long. Dari tadi Long tak berhenti.
0: Minta nyawa.
1: Lepas. Tarik lagi sekali. Bahaya Long duk tahan.
0: Biru muka.
1: Okey, Alung apa pun lah, kita nak ucapkan terima kasih pada Alung ya, kerana hari ni seperti biasalah hari Rabu kan hadir untuk memeriahkan suasana Dondang Sayang Warisan ni.
0: Terima kasih juga DJ Fas. Dan terima kasih pada pendengar-pendengar FM di TikTok, apa ni, di Bilik Biru kan, yang dengarkan kita, tengokkan kita, yang call Bilik Konti, yang
1: betul,
0: memeriahkan suasana kan.
1: Dan kita pun nak minta maaf lah andai ada kata-kata pantun-pantun mengguris hati dan perasaan.
0: Tergurau apa ke kan.
1: Macam saya tadi lah dengan adik Fahmi. kan. Adik Fahmi jangan marah-marah ya.
0: Jangan simpan dalam hati kita. Tapi apa pun bila yang Alung apa orang kata suka segmen di Melaka FM ni, dalam kata kita berhibur, kita belajar, kita berkongsi-kongsi ilmu.
1: Betul.
0: Dan ada pun peningkatan. Tahniah pada
1: Alhamdulillah adik Fahmi terbaik.
0: Tahniah pada semua yang belajar Donang Sayang menerusi segmen Donang Sayang Warisan di Melaka FM.
1: Yo, Alhamdulillah. Nanti minggu depan telefon lagi. Kita meriahkan, kita sama-sama belajar lah.
0: Betul.
1: Nak berdonang sayang ni. Terima kasih Alok.
0: Sama-sama. Dan sebelum lalu lupa, kalau kalau siapa-siapa nak tengok Donang Sayang, datang panggung bangsawan hari Sabtu ni, datang ramai-ramai. Ada Donang Sayang kat sana.
1: Alok pun akan ada dekat sana.
0: Alok dan kawan-kawan akan nyanyi lagu Joget, Donang Sayang, lagu Jingkling Nona, lagu Ceti, lagu Peranakan. 8:30 malam.
1: Baik, insyaAllah.
0: Datang, jangan tak datang.
1: Ya, insyaAllah. Nanti datang tau. Jangan tak datang. Jumpa dengan Alung. Dengan sayang dekat sana.
0: Ya, betul.
1: Okey, Long. InsyaAllah. Esok berpantun eh. Pesan berpantun dengan Dak Alung.
0: Betul.
1: Alung Asram. InsyaAllah. Pukul 3 petang.
0: DJ HH nombor 1.
1: Ya, nombor 1 lah. Berpantun dengan DJ HH. Okey, jadi kepada anda jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Okey, Alung. Terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama. Terima kasih, Jeffah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dondang
0: Sayang.
1: Sayang.
2: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Lagi saya mau bersandingkan daripada Nadira dengan lagu Bukan Lagi Kita. Membawa ke 4.22 minit petang. Selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami ya. Terima kasih sama ada juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Tak kira di mana saja anda berada. Baiklah, kalau tadi kita dah berhibur dengan rancangan Dondang Sayang Warisan bersama dengan tetamu jemputan kita, Along Ashraf. Jangan lupa esok waktu yang sama kita ada rancangan Persada Pantun juga bersama dengan Along Ashraf. Jadi anda dah boleh dah reka pantun siap-siap esok. Masuk je rancangan, terus hubungi dua talian mesra kami tau. Baiklah Fana, maklumkan waktu solat di Negeri Melaka untuk hari ini adalah pada pukul 4.42 minit petang. Dan selepas ni kita akan dengarkan berita Melaka FM pukul 4.30. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM. Jom kita layan sebuah lagu daripada filem Min Huna untuk anda. Melaka FM mempesanakan.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cita-cita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal waktu macam naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
5: Yuku.
4: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RKM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
5: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
4: Ingat, guna aplikasi RKM Play, kalian internet kena ada tau.
6: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahirat. Inisiatif Kampung Digital kini menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila penggunaannya semakin meluas dalam kalangan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Yusof berkata, setakat ini Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Melaka telah mengeluarkan sebanyak 5,864 kad pengenalan MyCard menggunakan alamat Kampung Digital Melaka. Katanya angka itu membuktikan pelaksanaan inisiatif pendigitalan alamat yang diperkenalkan kerajaan negeri mula diterima dan digunakan secara meluas dalam sistem pentadbiran serta urusan harian rakyat.
1: Proses pendigitalan alamat menerusi inisiatif Kampung Digital telah selesai sepenuhnya yang melibatkan 618 buah kampung. Sehingga kini, Jabatan Pendaftaran Negeri Melaka telah mengeluarkan sebanyak 5,864 MyCard menggunakan alamat kampung digital dan penjerahan alamat baru kepada semua kampung disasarkan menjelang September 2026.
0: Tambahnya, inisiatif itu akan diperkukuh menerusi kerjasama strategik bersama Jabatan Ukur dan Pemerintahan Malaysia JUPEM yang memperuntukkan RM3.29 juta ringgit bagi penyediaan data dan pemetaan yang lebih tepat. Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad Koperasi Tentera mengumumkan agihan dividen 7.3% membabitkan jumlah sebanyak RM126.2 juta ringgit untuk 2025 kepada 154,000 anggota. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata agihan dividen itu diberikan lebih tinggi berbanding 7.1% pada tahun sebelumnya. Katanya koperasi berjaya mencatat pendapatan bersih sebanyak RM278 juta ringgit untuk 2025 berbanding RM253 juta ringgit pada tahun sebelumnya. World Youth Foundation WYF mengemukakan 7 resolusi bagi menangani isu Rohingya yang dilihat semakin membebankan negara. Pengerusinya Datuk Muhammad Ridwan Muhammad Ali berkata, ia termasuk pendaftaran menyeluruh pelarian, penempatan khas dan kawalan kemasukan baru. Langkah berkenaan perlu dilaksanakan segera bagi memastikan aspek keselamatan, pengurusan sosial dan kepentingan negara terus terpelihara. Pihaknya turut mencadangkan pewujudan kawasan penempatan khas yang terkawal dan berdaftar bagi menempatkan pelarian serta pencari suaka bagi memudahkan penyampaian bantuan, pemantauan keselamatan dan pengurusan sosial. Katanya kerajaan bersama Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR yang perlu mewujudkan mekanisme kerjasama dengan negara yang memerlukan tenaga kerja bagi membolehkan pelarian yang layak menerima latihan kemahiran, peluang pekerjaan dan laluan penempatan semula yang sah. Polis menahan 7 individu termasuk seorang wanita bagi membantu siasatan kes pergaduhan yang menyebabkan 2 lelaki parah dan tidak sedarkan diri dalam kejadian di Jalan Gapam semalam. Suspek berusia antara 20 hingga 29 tahun itu ditahan dalam beberapa serbuan berasingan di sekitar Jasin dan Melaka Tengah hasil siasatan susulan laporan yang dibuat oleh bapa salah seorang mangsa. Ketua Polis Daerah Jasin Superintendent Lee Robert berkata tangkapan dibuat antara jam 3 petang hingga 6.50 minit petang di beberapa lokasi termasuk di Taman Suri Kerubung, Taman Semabuk Perdana dan Bemban. Hasil soal siasat awal mendapati semua suspek mengaku terlibat dalam kejadian tersebut bersama seorang lagi individu yang masih bebas dan dikenali sebagai Alif. Beliau berkata semua suspek kini ditahan di lokap Balai Polis Jasin untuk siasatan lanjut dan kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 326 dan 148 Kanun Keseksaan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat, namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat, namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang-orang taat kepada Allah, namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ini dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

apa yang kita target. Tapi kadang-kadang tuan-tuan perempuan, kita rasa macam confident kita tak capai apa yang kita mahu. Sebab itu tuan-tuan perempuan, rahmati Allah sekalian, ada beberapa tip yang boleh membantu kita untuk bantu diri kita menjadi orang-orang yang hari ini lebih, hari ini berjaya dan mampu meningkatkan harga diri dalam sistem kepercayaan dalam diri mereka. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, luangkan masa untuk membina kepercayaan dalam diri anda. Apa maksud tu? Nilai diri anda adalah betapa yakinnya anda dalam kemampuan anda sendiri untuk mencapai sesuatu. Anda boleh mempunyai harga diri yang tinggi ketika anda meminta kenaikan gaji atau promosi. Walau bagaimanapun, anda boleh mempunyai harga diri yang rendah apabila anda diminta untuk hadir di hadapan sekumpulan besar orang. Apa maksud dia, tuan-tuan perempuan, rahmati Allah sekalian? Ia bergantung kepada apa potensi yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang tuan-tuan perempuan, rahmati Allah sekalian, ada orang nak cakap ke depan, dia tak berani. Betul-betul. Sebab itu, kena belajar untuk tambahkan nilai diri kita, untuk pastikan kalau dulu aku macam ni, tapi sekarang aku mampu lakukan lebih baik daripada apa yang pernah aku lakukan sebelumnya. Betul ke tak betul? Ini sangat-sangat perlu.

0: bagi tahu pada diri yang macam saya, Ustaz Fazli Samir, saya bagi tahu aku hari ini nak berjaya. Aku nak lebih ceria. Aku nak lebih bertenaga. InsyaAllah, aku pasti boleh berjaya. Tuan-tuan, saya cakap depan cermin dan saya menghadap orang dalam cermin tu. Tuan-tuan tahu kan siapa orang yang sedang saya bercakap tu? Semestinya adalah diri saya sendiri. Sebab itu, tuan-tuan perempuan, kalau kita buat tip ni, insyaAllah, saya kena percaya akan bantu diri kita untuk jadi orang yang lebih berjaya pada masa akan datang, insyaAllah. Baik, dan tip yang terakhir, tuan-tuan perempuan, ubah kegelisahan menjadi kegembiraan. Apa maksud tu? Kajian menunjukkan bahawa anda dapat meningkatkan nilai diri dengan mengubah cara anda melihat kegelisahan. Daripada berusaha menenangkan diri sebelum pertemuan besar dengan atasan anda, seperti yang diberitahu oleh kebanyakan anda, anda harus memandang kerisauan anda sebagai kegembiraan. Maknanya tuan-tuan perempuan, kalau kita rasa macam kita takutlah, bimbanglah, risaulah, gelisahlah, cuba pandang tu perkara itu dengan lebih positif, dengan lebih gembira. Saya kena percaya visual yang anda nampak tu anda dapat terjemahkan dengan tindakan yang lebih baik untuk kita lebih berjaya. Alright, jumpa saya lagi dalam segmen akan datang, iaitu segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
2: Dunia sekarang makin canggih.
3: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
2: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
3: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
2: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: This on air di Melaka FM.
0: This on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Biz on air pada petang ini, saya bersama dengan Abang Jebat yang popular dengan Pau Gebu. Abang Jebat memang gebu, gebu gebas.
2: Saya DJ tak troll
0: Okey, Abang Jebat nak tahu juga ni, kalaulah sebelum-sebelum CCD sebelum ni, Abang Jebat ada kongsikan bagaimana Abang Jebat bermula, lepas tu ada buka kios dan sebagainya, dan banyak ya yang kios di Melaka ni. Jadi kalau orang Melaka nak dapatkan Pau Gebu Abang Jebat ni, macam mana?
2: Okey, mana-mana peminat peminat Pau Gebu ataupun yang belum minat lagi.
0: Belum minat?
2: Yang belum minat nak cuba-cuba. Boleh datang kita punya kedai di Taman Air Molek Mesra.
0: Okey.
2: Sebelah kedai saya ada kedai runcit, kedai runcit Habib Saleh. Dan sebelah kedai saya ada kedai plastik. Dan sebelah kedai saya ada, dia ada 4 kedai saja. Dia ada kedai tinted. Saya dekat tengah-tengah, carilah Pau Gebu Abang Jebat. Ada gambar tu. Gambar warna tu yang penting tu.
0: Okey, Abang Jebat nak tahu juga ni, siapa agaknya yang memberi sokongan yang paling kuat Abang Jebat ni selama 10 tahun dalam bidang usahawan Pau Gebu ni, yang menjadi pendorong lah.
2: Setakat ni biasalah ibu bapa kita, cikgu-cikgu kita, guru-guru kita dan sahabat-sahabat kita. Mereka lah yang sentiasa memberi sokongan dekat kita. Turun dan naik, mereka sentiasa berada bersama kita.
0: Selama 10 tahun Abang Jebat ni, nak tahu juga antara cabaran yang Abang Jebat hadapi selama mengendalikan perniagaan Pau Gebu Abang Jebat ni.
2: Kita kalau Pau Gebu Abang Jebat ni, cabaran kita setakat ni tak banyak lah. Tapi ada lah. Sebab kita, pesaing-pesaing kita pun setakat ni positif. Kita bersaing secara sihat dan kita pun saling lengkap-melengkapi.
0: Okey, Abang Jebat, nasihat kepada anak-anak muda yang nak menceburkan diri dalam bidang usahawan.
2: Okey, pada yang nak menceburi bidang usahawan, senang saja. Tentukan niat dan tekad untuk berjaya. Dan kita boleh berjaya, tapi jangan sekali-sekali kita jatuhkan orang lain. Kalau kita lomba lari, ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, betul?
0: Betul.
2: Tapi kalau kita berniaga ni, kita semua boleh jadi nombor 1. Jangan risau, semua boleh jadi nombor 1 dengan tekad kita nak jadi yang terbaik. Tak perlu jatuhkan orang lain. Kita bersama-sama maju. Semua dapat nombor 1.
0: Alhamdulillah, itu dia nasihat yang sungguh berguna kepada bakal-bakal usahawan kita anak muda. Kalau nampak nombor telefon Abang Jebat, macam mana?
2: Boleh 012 222 1230.
0: Baik, Abang Jebat, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Biz On Air bercerita tentang Pau Gebu Abang Jebat. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum. Abang Jebat,
2: terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz On Air Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Follow-lah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Ya, Allah FM bersama dengan anda 5.19 minit petang. Hai, assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua. Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi frekuensi ini 102.3 ataupun yang dengarkan secara dalam talian, tak kira di mana saja anda berada ya. Pada waktu begini pastinya ada di antara sahabat-sahabat mendengar kita yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju ke rumah masing-masing. Jadi berhati-hatilah, moga selamat sampai ke destinasi ya. Alhamdulillah hari ini penat bekerja, banyak tugasan. Ada yang sampai ofis pagi tadi terus naik kereta pergi mana? Outstation tau. Ada tugasan di luar kawasan. Dah pukul 4.30 tadi baru sampai pejabat semula. Macam-macam kerja. Alhamdulillah selesai hari ini. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang dekat rumah tu sedang menyamu selera. Selamat minum petang. Agak-agaknya apa menu Cik Abang dan Cik Akak? Oi, boleh kongsi juga dengan Fas ya. Sebab kita bersama dalam ruangan lagu dan kenangan. Jadi untuk itu, kalau anda ada lagu-lagu yang pastinya mengimbau kembali nostalgia ya, ketika zaman membesar ataupun zaman percintaan, boleh saja hantarkan lagu pilihan tersebut berserta dengan kisahnya terus dekat nombor WhatsApp kami 0108061023. Antaranya kita ada kiriman daripada Cik Hamdan. Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Ini nak cerita tentang satu lagu, tajuknya Pusara di Lebuh Raya. Nyanyian daripada kumpulan Eka Matra. Lagu ni mengingatkan saya DJ Faz pada arwah sahabat saya yang kemalangan maut, langgar lari di Lebuh Raya Negeri Sembilan. Jadi saya doakan semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Masya Allah, subhanallah. Ya, sama-sama kita doakan ya Cik Amdan. Dan juga kita ada kiriman daripada Makcik Salmah ya. Cik Salmah kita dari Bukit Bulat. Katanya petang ni nak dengar lagu Elegi Esok Pagi. Sebuah lagu yang mengingatkan saya kepada arwah ibu. Dulu setiap kali pulang dari kerja, saya akan singgah ke rumahnya walaupun hanya untuk berbual seketika. Sekarang rumah tu masih ada tapi suasananya dah berubah DJ Faz. Setiap kali saya dengar lagu Elegi Esok Pagi ni, saya teringat dengan senyumannya, nasihatnya dan juga kasih sayang yang tak pernah meminta balasan. Ada insan yang pergi meninggalkan dunia tetapi kenangannya tetap hidup dalam bait lagu ini. Kita dengar bersama daripada Abik J.A.D. untuk anda.

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Sebuah lagu yang berusia 37 tahun, nyanyian daripada Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya. Tentunya lagu dan kenangan, kenangan bersama dengan Cik Hamdan kita meminta lagu ini. Ya, semoga nostalgia ini terus mekar di dalam ingatan kita. Baiklah, 5.32 minit petang pada waktu ni, apa nak berkongsi dengan anda? Mungkin ada yang tertanya-tanya agak-agaknya malam ni untuk perlawanan Piala Dunia. Siapa yang akan berentap? DJ Faz. Okey, untuk penyokong Mexico dan juga Czech Republic, ya. Jangan lupa, perlawanan dijangka akan berlangsung bukan malam ini tetapi pagi esok, iaitu pada pukul 9 pagi. Perlawanan kumpulan A, Mexico akan bertemu dengan Czech Republic. Afrika Selatan akan bertemu dengan Korea Selatan. Kedua-dua perlawanan ini pukul 9 pagi. Seterusnya, ini cerita pagi esok, awal pagi pula. Okey, perlawanan antara Canada akan bertemu dengan Switzerland. Bosnia akan bertemu dengan Qatar pada pukul 3 pagi. Manakala pukul 6 pagi pula, perlawanan kumpulan C, ya. Morocco akan bertemu dengan Haiti. Scotland akan bertemu dengan Brazil. Jadi sudah pasti keenam-enam perlawanan ini akan menjadi tumpuan, terutama sekali perlawanan antara Scotland dan juga Brazil. Jadi siapakah yang akan melayakkan diri ke pusingan seterusnya? Sama-samalah kita nantikan. Baiklah, kita teruskan lagi lagu dan kenangan. Kenangan seterusnya, lagu permintaan daripada Cik Azman. Cik Azman dari Kampung Musai, Bukit Baru. Katanya, DJ Faz, petang ni saya nak dengar lagu Seri Kandi Cintaku daripada Bloodsheet. Okey, mana lagu ni membawa saya kembali ke zaman ketika mula mengenali isteri saya. Dulu kami sering berbalas mesej sampailah lewat malam, berkongsi cerita tentang impian dan juga masa depan. Setiap kali lagu Seri Kandi Cintaku ini disiarkan, ya, saya akan teringat saat-saat sederhana itu. Dan kini kami sudah berumah tangga. Walaupun kehidupan tidak selalu mudah, lagu ini mengingatkan saya bahawa cinta yang tulus bukan hanya tentang sempurna, tetapi tentang memilih orang yang sama setiap hari. Amboi. Kemain lagi tau Cik Azman. Sebuah kisah yang agak romantis sesuai dengan lagunya, Seri Kandi Cintaku, Bloodsheet, untuk anda dalam lagu dan kenangan Black FM.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Sebuah lagu yang berusia 42 tahun yang mana dikeluarkan pada tahun 1984 ya, oleh Josh Michael. Lagu pilihan daripada Cik Farid dari Durian Tunggal. Katanya, selamat petang DJ Faz. Saya mahu lagu dan kenangan pada petang ni. Pilihan saya Careless Whisper daripada Josh Michael. Setiap kali saya dengar lagu ni kan, saya teringat zaman sekolah menengah dululah. Dulu saya pernah menyimpan perasaan pada seseorang, tetapi tak pernah berani meluahkannya. Jadi kami berkawan sampailah tamat sekolah. Kemudian ya, membawa haluan masing-masing. Bertahun masa berlalu. Namun bila bunyi saksofon di awal lagu ini, semua kenangan itu datang semula. Bukan sebab masih berharap, tapi dia ada sesetengah kenangan yang kekal indah apabila dibiarkan menjadi kenangan. Oh, gitulah ya cerita Cik Farid kita. Harap-harap kedua-duanya berada di dalam keadaan yang bahagia bersama dengan keluarga masing-masing, ataupun masih menunggu satu sama lain. Macam mana itu agaknya Cik Farid? Okeylah. Okey. Kita juga ada kiriman daripada Cikgu Fidaus dari Bemban. Katanya, selamat petang DJ Faz. Ya, selamat petang kembali. Mendung jawan petang ni di Bemban. Apapun, semoga terhiburlah dengan celoteh DJ Faz. Cikgu Fidaus pun ada hantar gambar kambing dekat Geban. Dekat Geban pula, dekat kandang ni. Ha. Kambing mengadap aja kamera Cikgu Fidaus kita tau. Tak tahulah agaknya. Pun sama juga tengah galau. Layan lagu dan kenangan ya, Cikgu Fidaus. Okey, juga kita ada Kak Zura Juju. Katanya DJ Faz, selamat petang. Terima kasih. Tengah jemput anak balik dari sekolah ni ha. Sambil-sambil tu dengarlah radio dalam kereta. Jadi untuk segmen lagu dan kenangan ni, lagu pilihan daripada Wani Hasrita, Menahan Rindu. Kenangannya tak adalah apa sangat. Cuma suami Kak Zura, Bang Zamzam, dulu suka sangat suruh Kak Zura nyanyi lagu ni. Tak tahulah kenapa. Sebab agaknya lah suara Kak Zura kita tu merdu. Maka dengan itulah Abang Zamzam, suami tercinta, suka dengar ya tak? Marilah kita layan. Daripada Wani Hasrita, Menahan Rindu, dalam lagu dan kenangan Melaka FM.

Tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Itu pilihan daripada Kak Zai. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian daripada Allahyarham Sudirman, Bila Wajahmu Ku Bayangkan. Lagu ni buatkan saya terkenang-kenang zaman membesar dulu. Lagu ni lah antara yang menghiburkan saya sekeluarga. Oh ya ke? Moga kita hiburlah dengan lagu permintaan ya Kak Zai. Baiklah saudara, 5.55 minit petang. Nampaknya sampai di sini saja Fas temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari esok, tentunya dalam dalam rancangan Senada Duet ya, yang akan menemani anda pada pukul 9.30 minit malam. Dan selepas ini kita ada DJ Ain ya, akan bersama dengan anda 6 petang hingga 12.30 malam. Malam ni kita ada rancangan pilihan In Trend. Seperti biasa anda boleh buat permintaan lagu. Baik, untuk lagu yang terakhir dalam lagu dan kenangan pada petang ini, lagu pilihan daripada Cik Rizal. Cik Rizal dari Bacang katanya, "Assalamualaikum, selamat petang DJ Faiz. Saya nak dengar lagu nyanyian daripada Harvey Malaiholo, lagu yang berjudul Jerat. Yang mana lagu ni mengingatkan saya kepada seseorang yang pernah saya cintai sepenuh hati amboi. Ketika itu saya sanggup melakukan apa sahaja demi hubungan kami." Okey, dan lagu ini menjadi kenangan lah buat saya sampai akhir hayat amboi. Baiklah, jom kita dengarkan lagu pilihan tersebut. Dengan itu saya mengakhiri tugasan saya pada petang ini. Jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Assalamualaikum semua. Jam mata. Bye-bye.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ringan tulang, berat perut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ringan tulang, berat perut.
2: Bermaksud, rajin berusaha, hidup senang.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Encik Fakih yang ringan tulang, berat perut itu memungkinkan dia hidup senang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nomor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Dah pun pukul 6.13 petang ketika ini. Selamat petang untuk semua. Dan juga pastinya untuk jam ini sehingga pukul 12.30 malam nanti anda akan bertemankan lain untuk 6 jam berikutnya. Untuk edisi hari ini 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Okey, terima kasih rakan setugas Ain DJ Fast yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang tadi. Wah, hari ini kita berdongdut sebenarnya dondang sayang bergabung dengan Tokyo Warung Dangdut. Jadi dongdut, tak kering gusi kita tahu hari ini Okey, apapun terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, mendengarkan kami 18 jam sehari menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang senantiasa memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM. Senantiasa support kita, terima kasih. Sekarang ni Ain tengah sambung live dekat TikTok ni. Okey, antaranya ada dekat sini, kita ada nasi ayam gemas Bandar Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Izhar, selamat petang juga. Dari Dumai menyapa. Ini rakan dari negara seberang Indonesia. Terima kasih banyak. Juga kita ada Kak Wadiah Heti dari Parit King, Parit Raja. Terima kasih. Kita ada Kak Ji dari Pokok Senda Kedah. Kita ada Kak Jamilah. Kita ada Hafizat, selamat petang juga. Selamat tugas Ain, terima kasih. Kita ada Faizal Liu juga dekat sini. Salam DJ Ain, waalaikumsalam. Saya dari Taman Tasik Utama, Aikroh. Terima kasih semua. Kak Ija pun ada juga ni dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Idris, terima kasih. Baru je tekan button follow dekat situ. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum follow kita, boleh follow kita rapat-rapat. Sebenarnya dekat TikTok ni, kita nak road to 140,000 pengikut. Jangan lupa untuk menjadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM tau. Tekan je button follow. Follow semua, ikuti semua media sosial rasmi Melaka FM, okay? Dekat sini juga kita ada komen daripada Arik. Kata dia hadir dari Pasir Berdengung. Pasir Berdengung kat mana ya? Okey, apa pun, terima kasih banyak untuk semua Syahid Abbas yang kongsikan live. Kita ada Pami juga, terima kasih. Who's that? Ada ramai lagi kat sini. Syahid Abdul Manik yang tengah tapping screen. Terima kasih banyak. Jom kita road to 300,000 tapping screen untuk petang ini. Apa pun, jom main terus hiburkan anda dengan sebuah lagu. Nyanyian Bunga Memahami khas untuk anda.

0: Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Haziq Rosbi dan juga Ira Milpan, Pandang-pandang jeling-jeling . Harapnya semuanya dah sampai ke rumah dengan baik. Yang mana on the way lagi nak ke rumah tu ataupun on the way nak pergi kerja, hati-hati dalam perjalanan anda. Okey, apapun I nak ucapkan juga untuk anda yang dah seharian bekerja hari ini, selamat berehat. Yang mana nak mulakan pekerjaan, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Okey, baik, kejap lagi selepas ini kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Adib Hatim dengan topik ceramah yang dibawakan Khilaf ataupun Iktilaf. Okey, dan juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.23 minit malam. Dan juga selepas Permata Hati juga, kita akan layan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid khas untuk anda semua.
1: Ikuti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Khilaf atau Ikhtilaf. Kita ikuti bersama.
1: Khilaf yang sahih di sisi Islam apabila terhasil daripada orang yang berkelayakan, yang mana orang itu digelar sebagai ahli ijtihad. Khilaf yang berlaku berdasarkan ijtihad yang sahih, bukan berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, itu tadi berkenaan tentang pengertian, definisi apa yang dikatakan tentang khilaf ataupun disebut sebagai ikhtilaf. Muncul satu persoalan, adakah ikhtilaf itu sesuatu yang buruk atau tercela ataupun disebut sebagai mazmum, kita kenal sebagai mazmumah? Jawapannya adalah tidak. Bukan semua khilaf itu mazmum. Terdapat khilaf penting berlaku untuk kemudahan dan kesenangan orang ramai untuk beramal dengan Islam. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku tidak suka sekiranya para sahabat tidak berbeza pandangan. Kerana sekiranya pandangan itu satu, ia akan menimbulkan kesempitan atau kesukaran bagi orang ramai. Khilaf yang tercela, khilaf yang salah mengenai perkara pokok dan usul. Apa dia perkara pokok? Perkara asal, perkara dasar, perkara yang telah nyata, tidak ada perlawanan, tidak ada perbezaan pandangan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Mereka yang bersifat sedemikian akan beroleh azab seksa yang besar. Mereka berbeza pandangan dalam perkara asas dan prinsip, menyebabkan khilaf mereka itu tercela. Pepatah Arab menyebut, perpecahan itu azab. Khilaf yang berlaku pada masalah cabang, kalau ia masalah cabang, kalau ia masalah furuk, tidaklah tercela. Namun, ia termasuk dalam kategori kasih sayang Allah kepada kita selagi mana ia tidak membawa kepada perpecahan dan pergaduhan. Apa dia khilaf tanawuk? Khilaf yang bersudut bersifat kepelbagaian. Khilaf yang berlaku kepada perkara-perkara furuk dan cabang. Ia tidak mendatangkan masalah kerana ia berlaku secara semula jadi. Sebahagian pakar fiqah mendefinisikan sesuatu perbezaan pandangan yang tidak menafikan pandangan orang lain. Ia tidak menuntut membatalkan pandangan orang lain, dan definisi ini memberi gambaran perbezaan pandangan boleh berlaku dalam masa saling hormat menghormati pandangan tanpa perlu salah menyalah. Yang kedua disebut sebagai khilaf tadad. Apa dia khilaf tadad? Perbezaan antara dua pandangan yang berlawanan, yang menafikan antara salah satu yang lain. Ia melibatkan kesalahan dan pembatalan. Maka khilaf ini sudah tentu bukan dalam masalah furuk yang boleh diterima dari sudut perbezaan pandangan. Soalan yang seterusnya berkenaan tentang kepelbagaian mazhab. Benarkah kita hanya boleh bertaklid dengan salah satu daripada mazhab sahaja? Ada empat mazhab. Adakah kita hanya dibenarkan bertaklid dengan salah satu daripada empat mazhab? Dalam isu kepelbagaian mazhab, ia perlu dibahaskan secara ilmiah, bukan atas sentimen ta'asub. Maka ulama' berbeza pandangan dalam hal ini. Dalam hal perbezaan pandangan terbahagi kepada dua, Yang pertama, tidak boleh bertaklid selain daripada empat mazhab. Selain daripadanya tidak ditulis dan tersusun. Ini termaktub dalam fatwa yang disokong oleh Imam Ibn Salah. Yang kedua, harus, maksudnya boleh bertaklid selain mazhab empat sekiranya sahih pandangan mujahid tersebut. Sebagai contoh, pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan ia atas beberapa sebab musabab. Yang pertama, kita kena kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa Al-Quran dan hadis? Sekiranya tiada larangan daripada Al-Quran dan hadis, boleh dicermati dari sudut kepelbagaian pandangan tersebut. Yang kedua, ada pandangan di luar mazhab yang empat yang dapat menyelesaikan masalah sama. Kita tidak yafikan sumbangan ilmu daripada empat mazhab tersebut. Namun, kita tidak dapat menolak ada pandangan di luar mazhab yang empat untuk menyelesaikan mazhab masalah semasa. Yang ketiga, kebanyakan ulama semasa mempraktikan berfatwa selain daripada mazhab yang empat. Baik, kita selalu dengar perkataan khilaf. Perbezaan pandangan boleh membawa kepada perpaduan. Apa sebabnya? Sebahagian golongan yang mungkin pemikirannya agak terhad menganggap perbezaan pandangan melemahkan umat Islam. Sedangkan kalau kita menelusuri sirah, menelusuri sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bab fiqh, ia memperkaya kekuatan umat Islam. Ini kerana semua pandangan yang dikeluarkan adalah berdasarkan dalil-dalil yang muktabar. Sebab itu kita dapati pemikir-pemikir Islam menyatakan khilaf itu kepada jalan perpaduan. Ia boleh membina yang disebut sebagai kekuatan dengan sebab aliran masing-masing yang membawa kepada pemikiran yang lebih matang dan terbuka. Oleh itu, harus kita fahami masalah khilaf yang membawa kepada perpecahan perlu kita ubah kepada masalah khilaf yang membawa kepada kekuatan. Kenapa kekuatan? Sekiranya kita memikirkan sedemikian, nescaya ia akan lebih menguntungkan umat Islam itu sendiri. Kita tidak nafikan khilaf ada daripada perkara yang sekecil-kecil sehingga sebesar-besar perkara. Imam Syafi'i menyatakan khilaf terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama, khilaf yang harus. Maksudnya khilaf yang dibolehkan. Yang kedua, khilaf yang diharamkan. Maksudnya perbezaan yang ditegah. Yang ketiga, sesuatu yang dikatakan khilaf tetapi di sisi beliau bukanlah khilaf. Yang keempat, khilaf yang boleh diamalkan kesemuanya. Jadi dalam hal ini, berkongsi ilmu, kita boleh rujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, iaitu kitab yang bertajuk berkenaan tentang Ar-Risalah, yang menceritakan tentang perkara ini. Kita tidak nafikan perbezaan pandangan kerana kita tidak boleh tolak, kerana kita tiada Nabi yang bersama dengan kita untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Namun muncul persoalan, adakah khilaf itu berlaku sekarang ataupun telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat? Baik, menjawab persoalan ini sesuai dengan tabiat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam khususnya dan manusia umumnya sudah pun berbeza pandangan sejak dahulu lagi. Khilaf berpunca daripada perbezaan cara fikir dan cara pandang terhadap sesuatu isu. Antara perkara menarik yang sesuai dijadikan contoh adalah peristiwa Bani Quraizah. yang mana sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam peperangan Ahzab, baginda segera mengarahkan pasukan tentera muslimin ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang pun bersolat asar melainkan setelah tiba di perkampungan Bani Quraizah. Para sahabat berbeza pandangan dalam memahami arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian yang lain memahaminya secara literal. Lalu bila mana Nabi kata jangan kamu solat sampai kamu tiba ke tempat Bani Quraizah. Ada yang faham selagi mana tak sampai tempat Bani Quraizah jangan solat. Manakala lalu mereka tidak menunaikan solat sampailah ke destinasi. Manakala ada sebahagian yang lain memahami secara tersirat, yang bermaksud Nabi pesan bersegeralah tiba ke destinasi. Lalu di pertengahan jalan mereka menunaikan solat dengan tidak merlengah-lengah. Jadi ada dua pandangan. Yang mana satu yang betul? Sampai tempat tu baru solat ke? Pandangan lagi satu tak? Kami pandang gini, segera sampai ke tempat Bani Quraizah, dalam masa yang sama solat di pertengahan jalan namun tidak berlengah-lengah. Munculnya Nabi bila mana mereka selesai daripada misi tersebut, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu pesan jangan kamu solat, jangan seorang pun solat asar sampai kamu tiba di perkampungan Bani Quraizah. Kami ni ada satu kelompok yang tunggu sampai tempat Bani Quraizah tiba. Sampai tiba tempat Bani Quraizah baru solat. Satu kelompok lagi bersegera dan solat di pertengahan jalan. Sebab kita sedia maklum setiap apa yang diungkap oleh Nabi itu adalah hadis. Maksudnya adalah perintah. Adalah perkara yang disebut perkara dasar yang perlu kita ambil sebagai tanggungjawab. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana satu yang betul? Baginda sallallahu alaihi wasallam meraikan kedua-dua kelompok dan baginda tak menyalahkan mana-mana, dan kisah ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi tuan-tuan, maksudnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi berlapang dada. Nabi bagi arahan umum. Ada kelompok faham gini, ada kelompok faham gini, ada yang faham gini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, misi kami dah selesai. Mana satu yang betul? Nabi tidak mengatakan mana-mana yang lebih tepat. Sebaliknya Nabi jawab, baginda meraikan semua tu betul. Kaedah fiqah dalam pandangan la yunkarul mukhtalafu fih wa innama yunkarul mujma'u alaih, yang bermaksud tidak diingkari perbezaan apa yang diperselisihi. Sebaliknya, apa yang diingkari adalah perbezaan apa yang disepakati. Dan ini merupakan antara kaedah kehidupan ilmiah. Kaedah ini membuka pintu dialog yang lebih harmonis dan bersifat objektif. Dr. Muhammad Zuhaili menceritakan berkenaan tentang al-mukhtalaf fih. Apa maksud mukhtalaf fih? Perkara yang diperselisihkan. Pandangan-pandangan yang berlaku antara mazhab kerana dalil-dalil mereka berbeza. Maka natijahnya tidak boleh berlaku pengingkaran antara satu sama lain kerana kesemuanya adalah berdasarkan pandangan dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain termaktub dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Khilaf atau Ikhtilaf yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

0: FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. 6.58 minit petang ketika ini, kita nak menuju senja dah. Okay, lagi 2 minit kita nak pukul 7 malam eh. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Masih lagi bertemankan angin insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Apapun keadaan cuaca di sekitar negeri Melaka, di bandar Melaka ketika ini hujan sangat lebat. Jadi untuk anda mungkin dalam pemanduan, berhati-hati dalam pemanduan anda, sentiasa fokus dan senantiasa kawal kelajuan anda. Okay, apapun semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi anda nak tuju pada hari ini. Okay, apapun saya nak kongsikan dengan anda mengenai satu hadis, iaitu mengenai puasa Tasu'a ataupun puasa 9 Muharram, yang mana Abdullah Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan para sahabat untuk puasa pada hari tersebut, ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Ashura adalah hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah bersabda, jika sampai tahun hadapan, insyaAllah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Jadi Abdullah bin Abbas berkata,

solat. Apa warna-warna yang Rasul Allah suka? Contohnya warna hijau, warna putih, warna biru, dan warna hitam, warna merah. Ini adalah warna yang kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita sampai kepada peringkat warna pun kalau orang sayang kepada Rasulullah dia akan tiru. Rasulullah sentiasa

0: dari segi sunnah Rasulullah.
1: Lagi banyak kita menghayati sunnah, menjalankan sunnah, maka lagi banyaklah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kita kena menghormati, memuliakan orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ada orang-orang yang memuliakan. Ha, contohnya mereka ni sentiasa memuliakan seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dapur dah pukul 8.05 minit malam ketika ini. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang ini tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, okey? Dan pastinya untuk jam ini, seperti biasa, kita akan layan Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Zone Music tanpa henti. Ya, ada macam-macam lagu yang Ain dah susun khas untuk anda semua. Dan pastinya untuk jam ini juga, Ain nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.38 minit malam. Dan juga untuk jam ini, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Tepat pukul 9 malam nanti, macam biasa, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya, 9.30 malam, macam biasa hari ini, kita ada pilihan Intrend. Pilihan

Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menjanjikan berbagai-bagai keuntungan dan kelebihan kepada mereka yang melakukan kebaikan dan yang melakukan amal-amal soleh. Di antara amal-amal soleh yang digalakkan untuk kita melakukan ialah amalan bersedekah. Dan kita sedia maklum Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kelebihan orang yang menginfak atau bersedekah akan harta mereka ini ialah perumpamaan seperti satu biji yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 10 biji. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keuntungan daripada orang yang melakukan sedekah di dalam kehidupan, sama ada dengan harta ataupun dengan apa sahaja kemampuan yang dia ada untuk membantu orang lain. 6 janji Allah kepada orang yang selalu bersedekah. Yang pertamanya, menghapuskan dosa orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah, sedekah itu sebagai satu wasilah atau sebagai satu perantaran untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keduanya, dengan bersedekah ia mendapat maknanya teduhan pada hari kiamat, menjadi asbab untuk dia diberikan perlindungan ataupun naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Dan yang ketiganya, hartanya tidak akan berkurangan, malahan ianya akan bertambah kerana setiap sedekah akan dibalas dengan 10 kebajikan. Dan yang keempat, dengan sedekah dapat membebaskan daripada siksaan kubur. Dan yang kelima, dengan sedekah dapat membuka pintu syurga. Hanya orang yang bersedekah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat pintu syurga, iaitu pintu sedekah. Dan yang keenamnya, orang yang bersedekah menjauhkan diri daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kelebihan besar yang didapati dan diperolehi oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah dengan melalui sedekah, sama ada sedekah ini diberikan terus kepada orang yang berhajat ataupun orang yang tidak berkemampuan, ataupun sedekah ini diberikan kepada badan-badan berautoriti yang boleh menerima sedekah untuk dia mengagihkan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan sedekah yang dilakukan di dalam kehidupan, kalau kita makan sesuatu yang habis ataupun bila kita makan, ia akan menjadi sebagai sisa ataupun kubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi sedekah yang kita lakukan, walaupun kita tidak dapat melihat di dunia, tetapi ia sesuatu harta yang disimpankan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan meng-

apa yang kita target. Tapi kadang-kadang tuan dan puan, kita rasa macam confident kita tak capai apa yang kita mahu. Sebab itu tuan dan puan, tuan mati Allah sekalian, ada beberapa tip yang boleh membantu kita untuk bantu diri kita menjadi orang-orang yang hari ini lebih hari ini berjaya dan mampu meningkatkan harga diri dalam sistem kepercayaan dalam diri mereka. Pertama, tuan dan puan, tuan mati Allah sekalian, luangkan masa untuk membina kepercayaan dalam diri anda. Apa maksud tu? Nilai diri anda adalah betapa yakinnya anda dalam kemampuan anda sendiri untuk mencapai sesuatu. Anda boleh mempunyai harga diri yang tinggi ketika anda meminta kenaikan gaji atau promosi. Walau bagaimanapun, anda boleh mempunyai harga diri yang rendah apabila anda diminta untuk hadir di hadapan sekumpulan besar orang. Apa maksud tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian? Ia bergantung kepada apa potensi yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, ada orang nak cakap ke depan, dia tak berani. Betul tak betul? Sebab itu kena belajar untuk tambahkan nilai diri kita, untuk pastikan kalau dulu aku macam ni, tapi sekarang aku mampu lakukan lebih baik daripada apa yang pernah aku lakukan sebelumnya. Betul ke tak betul? Ini sangat-sangat perlu.

0: bercakap dengan diri sendiri secara positif. Sekiranya kita ingin mempercayai diri sendiri, pastikan anda bercakap dengan diri anda dengan cara yang menggembirakan. Contoh, macam mana tu? Pagi-pagi tu nak perempuan, ini sangat bagus. Kalau kita nak pergi kerja, nak jadi orang yang ceria, nak jadi orang yang bahagia, selain solat, doa, Quran yang kita baca tu, kita pakai baju, pakai tudung lah, menghadap cermin tu, bagi tahu pada diri. Yang macam saya, Ustaz Fazil Samir, saya beritahu, aku hari ini nak berjaya, aku nak lebih ceria, aku nak lebih bertenaga, insyaAllah aku pasti boleh berjaya. Tuan-tuan, saya cakap depan cermin dan saya menghadap orang dalam cermin tu. Tuan-tuan tahu kan siapa orang yang sedang saya bercakap tu? Semestinya adalah diri saya sendiri. Sebab itu tuan-tuan puan, kalau kita buat tip ni, insyaAllah saya kena percaya akan bantu diri kita untuk jadi orang yang lebih berjaya pada masa akan datang, insyaAllah. Baik, dan tip yang terakhir tuan-tuan puan, ubah kegelisahan menjadi kegembiraan. Apa maksud tu? Kajian menunjukkan bahawa anda dapat meningkatkan nilai diri dengan mengubah cara anda melihat kegelisahan. Daripada berusaha menenangkan diri sebelum pertemuan besar dengan atasan anda, seperti yang diberitahu oleh kebanyakan anda, anda harus memandang kerisauan anda sebagai kegembiraan. Mana tuan perempuan, kalau kita rasa macam kita takutlah, bimbanglah, risaulah, gelisahlah, cuba pandang tu perkara itu dengan lebih positif, dengan lebih gembira. Saya kena percaya visual yang anda nampak tu anda dapat terjemahkan dengan tindakan yang lebih baik untuk kita lebih berjaya. Alright, jumpa saya lagi dalam segmen akan datang, iaitu segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: pun. Tengok World Competitive Index. Thank you KSN KPPE. You perform well. World Competitive Index, ya. Yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kata, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu dong, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute. So sudah kena kerjasama yang begitu.
1: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat dukungan kan, asalkan dia memohon lah.
1: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, pendekatan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
1: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Look ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
1: Anthony Look.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: 24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.
1: Melaka FM 102.3 mempesona.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

adalah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini untuk edisi yang terakhir hari inilah, 24 Jun 2026. Macam biasa, Ain akan terus menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami, tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Ya, pasti sekarang ni tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah, dekat stesen minyak, dekat kedai makan ataupun di mana sahaja, menerusi satu-satu je frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Untuk anda yang berada di kejauhan ataupun berada di luar frekuensi Melaka FM, anda boleh dengarkan Melaka FM melalui aplikasi RTM Click. Okey, dekat dalam tu ada 34 stesen radio RTM. Dan juga anda boleh tonton siaran langsung, anda boleh tonton drama ataupun telefilm RTM secara percuma sahaja, dan pastinya anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma sahaja, okey? Dan bercakap tentang bola ni, ya, tadi saya sembang jugalah dekat live TikTok Melaki FM ni, katanya perlawanan pagi ni memang tak relax, sebabnya kita akan menyaksikan kumpulan B yang akan berentap kejap lagi pukul 3 pagi, iaitu Kanada dan juga Switzerland. Kemudian Bosnia menentang Qatar juga pukul 3 pagi. Dan juga untuk kumpulan C yang akan berentap kejap lagi pukul 6 pagi, Morocco menentang Haiti dan juga Scotland menentang Brazil. Dan kemudiannya pukul 9 pagi esok, kumpulan A pula, Mexico menentang Republic Czech dan juga South Africa menentang South Korea. Yang mana satukah tim pilihan anda? Jadi anda boleh tonton saja di aplikasi RTM Click, Sukan Plus dan juga di TV OK. Okay? Apapun, ramai minat bola yang tak tidur katanya, mengantuk nak pergi kerja kejap lagi kan. Apapun, kena dapatkan rehat yang cukup juga, tengok-tengok bola, tapi kesihatan kena jaga, okay? Alright, untuk waktu ni, I nak sambung baca komen dekat TikTok ni. Dekat sini, kita ada ramai juga dekat sini. Kita ada Fik Amat Penat lah pun ada. Kata Kak Ji dari Pokok Sunda Kedah, Acik Izan dari Bukit Meritajam Pulau Pinang, Kak Zara dari Semenyi Selangor, kita ada Desil lah. Desil ni antara peminat bola juga ni. Arik Hadi dari Portugal. Wow, mentang-mentang Portugal menang eh. Okay. Kita ada Zakri, terima kasih. DJ Fas mesti gembira Portugal menang besar, itulah. DJ Fas peminat Portugal kan. Kita ada Kak Omar, terima kasih. Syaril dari JB, hati-hati kerja katanya. Thank you. Kita ada Acik Izan. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawan Selangor. Okey, tadi TCP luncur, menggeletar eh, sebabnya hari ni hujan. Sejuk bumi Melaka hari ni, alhamdulillah. Okey, tadi Abil Vivo, Pami pun baru masuk juga dekat sini. Wow, ha, itu dia tetamu istimewa kita in the house. Kita akan bersama dengan Kak Rosita Rohaizat sekejap saja lagi dalam pilihan intran. Jadi untuk anda yang free-free tu nanti, lepak je dekat live TikTok Melaki FM. Kejap lagi kita akan bersama dengan Kak Rosita Rohaizat, merupakan seorang penyanyi dan juga pelakon. Jadi untuk anda yang nak mengenali dengan lebih rapat, kena tonton live TikTok Melaki FM kejap saja lagi, 9.30 malam, okey? Apapun, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaki FM sekarang, yang tengah free tu, boleh je lepak terus dekat sini, dekat TikTok ni. Saya akan temani anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Apapun, kita jumpa kejap lagi dalam pilihan intern bersama dengan tetamu istimewa Rosita Rohaizat.

dengan ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, Melaka FM pastinya mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Aisyah Redno, Tak Adil. 10.54 minit malam ketika ini. Okey, untuk waktu ni, I nak bacakan kejap komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Excavator dari Justin. Juga kita ada Acap, terima kasih. Saya peminat Acap nombor 1 eh. Kita ada Sasu Saleh, terima kasih Kak Sasu, Hafizat. Juga kita ada Abang Z 1357. Katanya dekat kampung Abang Z tengah hujan eh. Mungkin ada beberapa kawasan di negeri Melaka masih lagi hujan. Jadi untuk anda yang memandu di kawasan-kawasan yang berikut yang hujan, hati-hati dalam pemanduan anda, okey? Kita ada Splash Shot, terima kasih dari Sepang. Kita ada Kak Zara dari Semenyih. Kita ada Fuad. Terima kasih banyak Fuad. Dan ramai lagi dekat sini, Bro Udin pun ada. Kak Ji pun ada, Arif pun ada dekat sini. Terima kasih. Adi Anwar request lagu dekat situ. Minta maaf tau sebabnya malam ni Ain tunaikan permintaan lagu baru saja, okey. Jadi untuk anda yang nak request lagu malam ni tu, masih lagi sempat. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti, boleh hantar je terus dekat Wasabi Melaka FM 010-806-1023 ataupun komen je dekat live TikTok Melaka FM. Yang pastinya malam ni Ain keudarakan lagu baru saja, okey. Jadi selepas ini, jam berikutnya insyaAllah Ain akan tunaikan permintaan lagu daripada Hafizi yang ada dekat live TikTok Melaka FM ni. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Haziq Rosbi, Nur Lela. InsyaAllah kejap lagi, jam berikutnya Ain akan terus tunaikan eh. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Ina dari Selandar Jasin, nak dengarkan lagu Statue Statue eh, Faris Adam. Rasa ini lagu favourite Kak Ina. Okay, dan juga kita ada permintaan lagu daripada Alma dari Kota Belud Sabah, nak dengarkan lagu Dalam Diam. Okey, jam berikutnya Ain akan tunaikan. Apapun, tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Disil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan diesel one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis akan dapat menerangkan asalkan yang memohon lah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan merupakan perluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato'

0: Mizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Jelas beliau, kemudahan itu membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Tuntutan boleh dibuat melalui portal MySubsidi dan wajib disokong dengan resit pembelian yang dimuat naik melalui portal berkenaan. Berkat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter, manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 sen dan RM4.10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.99 sen seliter, manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 sen seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 sen seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga tidak berubah, iaitu RM2.15 sen seliter. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
1: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
2: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.
3: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.
4: Melaka FM 102.3 mempersembahkan
5: laporan lebih komprehensif dan semasa. Layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Penglihatan kabur. Penurunan tahap penglihatan yang teruk akan menyebabkan sakit kepala dan penglihatan berganda. Mata kering. Kedudukan kanak-kanak semasa menggunakan alat peranti yang tidak sesuai akan menyebabkan masalah mata kering, mata penat dan kesakitan di bahu dan leher. Peningkatan rabun jauh. Penggunaan gadget juga akan menyebabkan regangan bola mata turut berlaku apabila proses akomodasi berlaku pada masa yang sama. Kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Kerosakan saraf mata akibat pendedahan kepada cahaya biru dan skrin papar gadget. Awasi penggunaan gadget anak-anak anda. Pesanan ini daripada kami di Malaka FM.

Pahanin Tram, Lucky FM pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu lagu terbaru daripada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Lagu ni diminta oleh East Legacy dari UK Perdana KL. Katanya lagu tadi tu ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih East Legacy dari UK Perdana KL. Jadi aku pun waktu sekarang ini 11:46 malam. Ain dah pun berada di penghujung tugasan dah untuk hari ini. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mendengarkan Melaki FM. Tak kira di mana jua anda berada, mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih selalu stay di frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang selalu stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga yang selalu support dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Kalau dekat TikTok ni, kita nak road to 350,000 tapping screen. Terima kasih semua yang meluangkan masa kita lepak dekat sini sama-sama. Okay, sama-sama mendengarkan lagu-lagu permintaan dalam pilihan intro ni. Apapun, sebelum saya mengakhiri tugasan, saya nak ingatkan kembalilah kepada peminat-peminat bola sepak. Jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia FIFA untuk pagi ini. Pukul 3 pagi kejap lagi, kita akan menyaksikan aksi kumpulan B, iaitu Kanada akan menentang Switzerland. Kemudian Bosnia akan menentang Qatar. Pukul 3 pagi kejap lagi. Dan juga pukul 6 pagi, kita akan sama-sama saksikan aksi kumpulan C. Okay, Morocco akan menentang Haiti. Dan juga Scotland akan menentang Brazil. Brazil ni antara pasukan yang digemari ramai. Okay, jadi sama-sama kita saksikan pasukan yang manakah akan menjuarai. Juga untuk kumpulan A, pukul 9 pagi kejap lagi, Mexico akan menentang Republic Czech. Dan juga South Africa akan menentang South Korea. Jadi untuk anda boleh sama-sama saksikan di aplikasi RTM Click dan juga di Sukan Plus. Sama-sama kita saksikan Piala Dunia FIFA. Kita masih lagi dalam musim demam Piala Dunia FIFA ni. Jadi untuk anda boleh stream saja dan boleh tonton secara langsung seperti mana yang Ain katakan tadi di aplikasi RTM Click dan juga di Sukan Plus lah. Betul-betul percuma, okay? Baik, apapun, untuk esok juga anda akan bertemankan rakan tugas Ain lah, DJ Cikgu Murni akan terus temani pagi anda 6 pagi sehingga 10 pagi. Nantikan apa topik yang nak diborakkan bersama dengan anda. Dan pastinya untuk hari esok juga, sama-sama kita ikuti segmen Coconut Shake dulu. Temu bual sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Melaka bersama dengan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka, iaitu Encik Zailani Siran, dan juga Ketua Penerangan Majlis Gabungan Belia Melaka MGBM Encik Muhammad Firdaus Baharudin pada hari esok 1:30 tengah hari. Jadi boleh tonton di live TikTok Melaki FM dan juga di live Bilik Biru Melaki FM. Dan juga yang ini Ain suka juga untuk kongsikan bersama dengan anda. Hari Jumaat ini Ain tak bertugas, tapi DJ SS akan menemani hari anda untuk Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi topik yang dibawakan DJ SS pada hari Jumaat ini 9:30 malam, Ayah Wira Dalam Diam. Jadi anda boleh kongsikan kisah menarik, kenangan manis, pengorbanan ataupun kata-kata penghargaan untuk Wira dalam hidup anda, iaitu ayah. Jadi sama-sama kita saksikan nanti hari Jumaat bersama dengan DJ SS, okay? Berapa pun, terima kasih sekali lagi untuk semua. Ain dah habis tugasan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu, sehingga kita berjumpa lagi dan bertemu lagi di ruang udara Melaka FM. Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Kimi Kimo, Lucas Sikta dan Salam Music. Kemana ni? Khas untuk anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jaga diri.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

0: fikiran.
1: Seperti mana kita mendekat bayi kita era-era sewaktu kita nak tinggal anak kita datang kerja, betapa sukar untuk kita berpisah dengan ibu juga anak kita yang kecil. Nah, kalau kita balik ke rumah nanti pun, kita juga

0: segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hari ini kita berdoa ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wal najata minal nar wal afu indakal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.

FM. Walau di mana sahaja anda berada, terlebih dahulu terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional.

keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan, tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasona Game Berhantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain
1: Ah, masih orang cakap kan? Ah. Eh, berdua ke kita kan? Ah. Saya okey je kalau awak nak teman saya sama kau now.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis bertemankan pembeli suara ini. Nun Alif, Zain Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni Piala Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni, jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak, Anin?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh, macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin makan tengok untuk final lah.
0: Untuk final.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak ada sokong.
0: Oh, macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang, kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu? Macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam bola tu?
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan?
0: Ya. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni?
1: Ada lah, tapi lambat sikit lah.
0: Tapi jangan lupa untuk sentiasa kata orang tu bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam mana?
1: Itu yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya di radio kan ku itu. Mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di Nasional FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

otoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Nazar datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Nazar? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasannya hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu. Tentunya

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resel turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 sen untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 sen untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman makmur dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu. Nasha.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan, tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jangan apa tu, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masinglah kita ingat mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap kan, ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan, tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa, kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, dah pukul 1.46 minit pagi ni. Untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya bolehlah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam malam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga, berhenti dekat R&R, keluar ambil angin, apa tu kita kata, renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Damasutra untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik

pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS. Tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia. Kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha. Ada juga Uncle Zam. Ada Ijan. Ada Mamex tadi. Balori tadi ada Farir Hakimi Hakim. Ada Fatimah Man. Ada Ita Chot. Ada ramai lagi. Ada AG. Ada ramai lagi dekat dalam ni. Ada Marsha Saleh. Tadi ada Kak Fatimah kita. Ada Marsha. Ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu. Ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak. Terima kasih sangat. Lagu tu lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17. Ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ohoi, oi nak dari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

di jiwa nyanyian kumpulan X-Ray. Ha, kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia, bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan, tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click

Lagu FIFA World Cup ni rasa jiwa kita yang kaki bola lah, terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatan piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Burung Hantu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026.

26 yang menemukan Switzerland menentang Kanada pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ini menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng burung hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi itu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng burung hantu.

lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Yang dari Lemon Tea, saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ketandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan, tak baik juga untuk kesihatan kita. Kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan, kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM, kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng.

daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: Donau FM.
1: Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, lagu Sumandak Sabah. Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lemon orangnya. Siapa yang tak kenal kan? Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagi, yang saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang. Untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan. Ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan, jadi hati-hatilah. Yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu, terutamanya ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan. Perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu, kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhantu. Lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei, Meniti Suratan.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada. Nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategik merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita, boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti, ada je kan kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuk lah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang, tu yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Burung Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okay,

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa

Kan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi. Semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ. Awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah pagi lah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM sentiasa dia hati GBH. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam. Selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The DJ bertugas terbaik, lagu-lagu layan. Betul, memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantuan, semua lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama mengimbau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita, macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah

0: keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan, tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa

yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda, memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah, dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

0: Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safahah. Safahah. Apa dia safahah? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukmiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah, hukmiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, no? Kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah tak para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla, dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun, dia buta, dia tak nampak pun kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat. Ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam. Pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku. Pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni, jangan tunjuk muka depan aku. Sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat-bertaubat hingga akhirnya datang Jibril alaihissalam. Tanya kepada Nabi SAW. Sallim alaika rabbak. Allah Ta'ala sampaikan salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi SAW kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung kembali perbincangan, para Nabi itu juga kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik, seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah tu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah, lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga takut itu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Nah, macam contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihis salam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut lah bila mana dia baling tongkat dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut, sebab kebiasaan. Kebiasaan macam kalau kita lah berani tarah mana pun, tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita, kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabuli ad-da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan setelah sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita dah cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ini, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihis salam, pernah diceritakan dalam kisah-kisah, dia kata Nabi Ayub alaihis salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga, sampai sanggup hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Lepas tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah ni tak mungkin ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub AS. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang, tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia, macam mana nak kata Nabi, dia sendiri pun macam tu, kasih Allah sendiri macam tu, jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para Nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni, orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang panggil zaman jahiliyah, zaman kita sebelum daripada insaf, tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai al-amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. Wa tajibu lahu al-ismatu min al-kufri wal kaba'ir qabla an-nubuwah wa ba'daha. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara min al-kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa. Sebab ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya, walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil, mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para nabi, kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu, sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi, bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun, sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

Geng Buruhan tu nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa ustaz? Apa-apa zikir. Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni ustaz. Tak larat ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat ustaz. Baik, macam ni, buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hop, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalah-malah manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering, Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua witir, yang ketiga fikir. Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

juara dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan.

selebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

hingga 10 pagi. Dan sebagai penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.52 minit pagi. Dan seperti biasa, sebab ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Yunus ayat 99 hingga 109 dibacakan oleh Haji Romli Dullah, terjemahan daripada Muhammad Aidil. Bermata hati pagi ini dengan tajuk khilaf ataupun ikhtilaf disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Atim. Dan kita juga ada Janamin dalam KFM bersama Ustaz Fadli Samin. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Pastinya Melaka FM mempersonakan pagi anda.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Khamis hari ini 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Seperti biasa, Da Asrul menemani anda di Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam. Bermula saat ini.

0: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardh

0: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
1: Dan bukanlah tanggungjawabmu, wahai Muhammad, menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya.
1: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Valia!

0: maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah. Sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu.
1: Thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin.
0: Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman, yakni yang menurutmu.

0: أكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.

serta diwajibkan kepadaku. Hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas. Dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.

Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu, menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu.

0: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
1: Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnia-Nya. Allah melimpahkan kurnia-Nya itu kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.
1: Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran, yakni Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk, beriman kepadanya. Maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu.
0: Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin.
1: Dan turutlah apa yang diwahyikan kepadamu, serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan, kerana dialah sebaik-baik hakim.
0: Sadaqallahul azim.
2: Belakang FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Khilaf atau Ikhtilaf. Kita ikuti bersama.
2: Apa contohnya? Contohnya fatwa-fatwa yang syaz. Syaz ni yang ganjil. Yang menyatakan memakai rambut palsu cukup untuk menutup aurat. Dia tak ada rambut, dia tutup dengan rambut palsu. Jadi dia jawab, aku dah kira tutup aurat sebab aku dah pakai rambut palsu. Jadi dalam hal ini, fatwa ini dianggap tidak muktabar kerana bercanggah dengan nas yang jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang meminta disambung rambut dan orang-orang yang menyambung rambutnya. Oleh itu, fatwa sedemikian telah tertolak kerana dianggap syaz. Begitu juga dengan fatwa yang menyatakan wanita muslimah boleh berkahwin dengan lelaki ahli kitab dengan mengkhiaskan pengharusan lelaki muslim berkahwin dengan wanita ahli kitab. Kias ini batil kerana ia menyanggahi ijma' yang mana tidak sah perkahwinan wanita muslimah dengan lelaki ahli kitab. Jadi itu contoh-contoh tuan-tuan yang saya muliakan berkenaan tentang perkara-perkara tersebut. Kita lihat berkenaan perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Perbezaan pandangan yang berlaku sejak zaman para sahabat, tabi' tabi'in, adalah kerana perbezaan mereka tidak didasari hawa nafsu. Sebaliknya, mereka berusaha mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kedua-dua ilmuwan agung hidup dalam satu zaman. Mereka sering berbeza pandangan sebab kita sedia maklum umur jarak yang berbeza. Jarak umur yang berbeza. Imam Malik lebih muda daripada Imam Hanifah. Bagaimana dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Kenapa berlakunya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama? Kita sedia maklum berkenaan tentang apa yang disebut sebagai manhaj. Setiap mazhab baik akidah ataupun fiqah mempunyai manhajnya yang tersendiri. Apabila manhaj atau kaedah berbeza, natijah hukum juga boleh jadi berbeza. Yang kedua, kita sedia maklum berkenaan tentang faktor tabi'i. Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk secara tabiinya mempunyai pelbagai cara fikir dan cara pandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Tuhanmu mengkehendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Allah kalau nak jadikan kita satu, follow boleh. Tetapi mereka sentiasa berselisih pandangan atau pendapat. Yang ketiga, dari sudut bahasa, setengah perkataan dalam Al-Quran dan hadis boleh mengandungi pelbagai makna. Istilah ain dalam bahasa Arab membawa erti ainun. Kita sedia pada ain, ainun. Yang pertama, ainun itu mata. Air mata air atau bahkan mata-mata. Para mujtahid dalam kalangan para sahabat berbeza pandangan terhadap makna-makna perkataan tertentu yang membawa kepada perbezaan pandangan. Yang keempat, kenapa berbeza pandangan? Kerana hadis. Boleh jadi ada hadis yang sampai kepada ilmuwan tertentu dan tidak sampai kepada ilmuwan seterusnya. Justru boleh menimbulkan perbezaan pandangan. Dan yang kelima, meluasnya daerah Islam dan politik. Kita sedia maklum daerah Islam natijah pembukaan demi pembukaan di Kufah dan Basrah. Munculnya wacana-wacana ilmu intelektual yang berkembang dengan pesat dan setengahnya turut didorong oleh faktor politik khususnya yang berlaku selepas kewafatan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Apa dia bid'ah? Daripada kitab khilafiyah ini tuan-tuan yang dikarang oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jul, bid'ah itu ialah yang disebut sebagai mengadakan, mencipta atau melakukan perkara baharu yang belum ada sebelumnya. Jadi kalau kita lihat perkara bid'ah, perkara-perkara baharu yang berkaitan dengan agama yang baru dilakukan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan sebelumnya pada masa baginda. Tundalalah. Maksudnya bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas ataupun bid'atun sayyi'ah. Yang kedua, jika tidak bertentangan dengan syariat, iaitu empat sumber tadi bahkan selari dengannya, maka ia disebut sebagai bid'atun hasanatun ataupun bid'ah yang baik. Justru amalan atau perkara baharu yang berkaitan dengan agama yang dilakukan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan sebelumnya pada masa baginda. Sebagai contoh, apa contohnya? Yang pertama, solat tarawih secara berjemaah yang diimamkan oleh seorang imam di masjid pada setiap malam dalam bulan Ramadan adalah ijtihad Sayyidina Umar Al-Khattab pada zaman beliau. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Sayyidina Abu Bakar, solat tarawih didirikan secara bersendirian atau dalam jemaah-jemaah yang kecil dalam satu-satu masjid. Zaman Sayyidina Umar, beliau tidak meneruskan cara ini. Sebaliknya, beliau berijtihad mengumpulkan semua mereka dalam satu jemaah yang diimamkan oleh seorang imam. Yang kedua, tuan-tuan yang saya muliakan, azan Jumaat dua kali. Ijtihad yang berlaku pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, azan Jumaat cuma sekali, iaitu ketika khatib duduk di atas mimbar. Zaman Sayyidina Uthman, beliau berijtihad untuk menambah lagi satu azan ketika masuk azan Zuhur ataupun ketika masuk solat fardu Jumaat. Sambutan Maulid Rasul merupakan perkara baharu yang berlaku, namun atas niat untuk kita meningkatkan selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain memupuk rasa cinta kasih dan sayang kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, contohnya membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat dan contoh-contoh yang berkaitan. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita perlu mengambil perhatian berkenaan tentang ilmu supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan mana-mana da'iyah yang agak sempit yang menafikan perkara-perkara sedemikian. Ada banyak lagi beberapa khilaf ataupun perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Sebagai contoh yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Satu kisah yang berlaku berkenaan tentang kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Satu kisah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Lalu aku berjemaah di belakang baginda. Maka baginda memegang tanganku dan menarikku sehingga lurus ke sebelahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap memulakan salat, aku mengundur ke belakang. Nabi tanya, "Ketika aku hendak balik, apa yang terjadi kepadamu? Kan aku dah letak kau di sebelah aku." Ibaratnya gitulah kata Nabi. "Aku dah menjadikan kamu lurus." Letak Nabi, Nabi letak sahabat tadi kat sebelah. Lalu aku menjawab, "Ya Rasulullah, apakah layak untuk seorang salat berada lurus di sebelahmu, sedangkan kau ya Rasulullah utusan Allah yang memberikan kurniaan?" Dia, yang ini Ibnu Abbas, berkata jawapan itu membuatkan baginda berasa kagum. Lalu baginda berdoa untukku supaya Allah menambah ilmu dan kefahaman. Dalam hal ini kita lihat Sayyidina Ibnu Abbas sebenarnya yang mempraktikkan keadaan imam berada di hadapan makmum dan makmum di belakang imam. Imam mesti kat depan, makmum kat belakang dalam solat, solat berjemaah. Apa dia makmum masbuk? Makmum yang tidak sempat mengangkat takbiratul ihram bersama imam. Sayyidina Abu Abdurrahman bin Abu Ya'la berkata, adalah para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila terdapat seorang sahabat yang terlepas sebahagian rakaat salat berjemaah, dia bertanya kepada mereka, sahabat yang sedang salat, sahabat isyaratkan jari tangan nak tunjukkan bilangan rakaat. Satu hari Muaz bin Jabal datang ketika para sahabat berada dalam keadaan duduk. Lalu dia pun angkat takbir terus duduk. Siapa yang mula tadi? Muaz bin Jabal. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, barulah dia berdiri lalu mengerjakan bilangan rakaat yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bila mana Nabi tengok perbuatan Muaz, Nabi bersabda, "Hendaklah kamu melakukan seperti mana yang telah dilakukan olehmu Muaz." Jadi dalam hal ini, orang yang masbuk akan bertanya kepada orang yang sedang solat. Orang sedang solat, dia memang tak bercakap. Cakap batal, tuan-tuan. Jadi dia akan keluarkan jari, dua, tiga. Jadi dalam hal ini, orang yang ditanya tadi akan memberitahu dengan isyarat jari. Namun bila mana Sayyidina Muaz bin Jabal menunjukkan contoh, beliau masuk, dia tak tanya dah orang sebelah. Imam salam, Sayyidina Muaz tahu, aku masuk rakaat kedua untuk solat isyak, jadi aku kena tambah lagi satu. Jadi contoh tadi, Sayyidina Muaz pun bangun untuk menyempurnakan bilangan rakaat yang tertinggal. Cara ini tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun baginda bersetuju dan membenarkan ijtihad Sayyidina Muaz tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kesimpulannya, kita boleh ataupun kita diharuskan untuk ataupun kita perlu berlapang dada dalam perbezaan pandangan perkara-perkara cabang. Perkara-perkara yang disebut perkara-perkara cabang bukan perkara dasar atau perkara pokok. Perkara melibatkan akidah, perkara melibatkan perkara yang tidak ada kompromi. Perintah Allah untuk solat, perintah Allah untuk puasa, perintah Allah untuk menunaikan zakat, itu perkara pokok yang tidak ada kompromi untuk perbezaan pandangan. Namun dalam hal-hal yang disebut perkara-perkara cabang, kaedah pelaksanaan dan sebagainya, sewajarnya kita menghormati dan meraikan dengan syarat perkara itu adalah daripada perbezaan pandangan ulama yang muktabar.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Khilaf atau Ikhtilaf yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Isamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Pasti mempesonakan. Oh, dah lama saya tak sebut pasti mempesonakan. Dan hari

membantu kita menjadi orang yang lebih berjaya pada masa akan datang. Satu persoalan saya nak tanya. Siapa sini yang ada kisah-kisah silam dia? Oh, ni seronok kita nak cerita kan? Sebab kadang-kadang kisah silam menyebabkan kita rasa tak seronok. Yang menyebabkan kita rasa terbawa-bawa, menyebabkan kita rasa macam emosi tak stabil. Yang kadang-kadang kita rasa macam dah gelap dah kehidupan kita ni. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kebanyakan kita ni ada kisah silamnya tersendiri. Sama ada kisah silam itu yang positif, yang baik, atau kisah silam yang membawa kepada keburukan dalam kehidupan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak sharekan 2-3 tip yang mana

yang lebih bermakna. Semua nak tahu kan? Tip yang pertama, satu perkara yang kita kena bagi tahu diri kita, tuan, hidup tetap berjalan walaupun kita pilih untuk kekal dengan kisah silam kita. Contohlah kalau orang bercinta kan, sama-sama muda kan, cinta bagai nak rak, tiba-tiba terputus di tengah jalan. Aduh yai. Menyebabkan kadang-kadang rasa hidup ni tak bermakna lagi. Masya Allah. Jangan macam tu tuan-tuan nak pumpah.

0: tuan-tuan, be team positif. Kerana apa tuan-tuan puan-puan? Jadi perubahan yang paling hebat berlaku dalam hidup kita apabila kita membuat keputusan untuk mengambil alih perkara yang boleh kita kawal, bukannya terhadap perkara yang tiada kuasa ke atasnya. Maksud tuan-tuan puan-puan, kita janganlah terbawa-bawa emosi itu. Menyebabkan segala-gala perkara lain nanti akan terjangkit. Contoh, ada masalah dalam hari ini perhubungan, dia bawa ke pejabat, akhirnya dengan pejabat-pejabat meletup. Kita tak nak macam tu ya. Yang kedua, ada sebab untuk kita terus bersyukur atas berlakunya kisah silam tu. Sebab hidup kita ni tidak selalunya mudah, betul kan? Tapi pasti kita ada sebab untuk selalu kita bersyukur. Kerana apa? Sebab kadang-kadang ni dengan kisah-kisah ni menjadikan kita lebih matang, menjadikan kita hari ini lebih bersedia untuk menghadapi situasi yang mungkin sama. Sebab itu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Allah telah aturkan perjalanan yang jauh lebih indah dari apa yang kita rancang. Saya teringat satu firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rancang, Allah juga merancang, tapi sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini sama-sama kita amalkan dua tip ini untuk kita hapuskan kisah silam kita, fikir lebih positif, cakap yang baik-baik, insyaAllah kejayaan akan menerangi kehidupan kita. Jumpa saya lagi, Ustaz Fazil Samin dalam Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: 2. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba, namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat 2 sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol melalui jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 melalui Ashraf Hakimi. Asakan berterusan Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului melalui jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

anda bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mark FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan berbagai info terkini dan topik-topik menarik. Ketua pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti ceria bersama kami, Mark FM.

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Variasi lagu-lagu di Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air. Jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Mega FM.
2: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Mega FM atau di Instagram Mega FM. Gegar pagi Mega FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
4: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: outfit biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan trend yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan rimat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.
2: Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Black FM kan ada.
3: Black FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
2: retro,
3: 60-an,
2: nasyid,
3: rock,
2: dangdut
3: dan pelbagai lagi. Dengan Black FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Anda sekarang sedang mendengar Black FM.
2: Variasi lagu-lagu.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.